0: Informasi lalu lintas di Kota Bandung di pagi hari ini. Sebelum pergi teman perdua biar lebih safety, biar lebih nggak gedebak-gedebuk, mending cek dulu lalu lintasnya di Kota Bandung teman perdua. Itu jadi salah satu hal wajib ya, syarat wajib kalau mau pergi-pergian. Rangga kemana-mana biasanya kayak pengen cek dulu deh, dari sini macet nggak, dari sini macet nggak gitu. Walaupun udah hafal jalan tapi tetap aja kalau udah kena macet teman perdua, aduh ngeri banget, mager ya. Cek dulu di kawasan Diponegoro dulu aja deh teman perdua. Kalau ke arah Pusdai hari ini terpantau ramai lancar, ke arah Gasibu juga sama. Di kawasan Surapati terpantau cukup ramai teman perdua. Terus buat kamu yang mau ke kawasan Cikutra juga terpantau cukup ramai ya, apalagi di kawasan seberang Itenas tuh di KHP Hasan Mustofa. Menuju Pasir Rimpun dan juga Arca Manik terpantau macet juga di alun-alun Ujung Berung juga teman perdua. Dan as always Samsat Soekarno-Hatta terpantau padat merayap. Dari Transmart Buah Batu teman perdua atau di kawasan Bojong Soang hari ini terpantau masih ramai lancar. Di gerbang tol Buah Batu pun masih terpantau ramai. Tapi kalau kita geser ke Kopo nih, ke area barat, ini udah terpantau lumayan padat nih teman perdua. Sampai ke kawasan Cibaduyut ya, tapi Cibaduyut masih cenderung ramai sebetulnya. Sama halnya dengan kawasan Muhammad Toha teman perdua, menuju arah Tegalega yang terpantau masih ramai. Dan beberapa titik di Bandung lainnya masih terpantau ramai lancar juga teman perdua. So buat kamu yang mau berangkat hati-hati di jalan, buat yang belum sarapan, sarapan dulu teman perdua. Jangan kebut-kebutan, tetap jaga keselamatan berkendaranya demi diri Anda dan juga pengendara lainnya.
1: Selamat pagi teman perdua.
2: Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suci, Avamax, teman Pre2 dan juga BIA. Jadi salah satu original soundtrack dari FIFA World Cup 2026. Suka banget sama World Cup tahun ini, teman Pre2, pesta bola dunia tahun ini tuh. Lagunya banyak-banyak pilihan banget. Tapi Rangga favoritnya Energy, terus ada Die-Die jelas, In the Stars tuh dari The Rolling Stones itu enak banget. World Cup dari I Saw Speed juga, teman Pre2, dan Ghost dari Lisa itu top 5 dari semua lagu Piala Dunia tahun ini. Versi Rangga tapi itu ya. Tapi by the way, teman Pre2 ngomongin soal Piala Dunia, dun nih. Kayaknya kurang rasanya kalau kita tidak membahas soal Piala Dunia, teman Pre2. Apalagi di malam ini dari tadi jam 12 sampai nanti di jam 8 tuh masih ada pertandingan, teman Pre2, di mana pertandingannya dilakukan bersama grup A, B dan juga grup C. Dan ini udah sampai ada di titik akhir ya, atau di pertandingan terakhir fase grup, teman Pre2, untuk grup ABC sendiri. Sisanya besok lusa gitu masih ada juga. Kita dari grup A dulu, teman Pre2. Kalau grup A ini hasilnya belum ada karena mereka main sekarang di jam 8. Di jam 8 ini antara Afrika Selatan melawan Korea Selatan, duel selatan, teman Pre2. Terus ada Ceko melawan Meksiko. Dan di grup B sendiri tadi Swiss berhasil menang 2-1 atas Kanada. Golnya dicetak oleh Ruben Vargas, Johan Manzambi. Sementara itu Kanada dicetak oleh Promise David. Ini Promise David perasaan kayaknya nyetak gol terus deh. Ini David yang striker bukan nih ya? Coba aku cek. Atau beda David nih. Jangan-jangan David lali ini main Persib. Terus cek juga, teman Pre2, nih dari pertandingan lainnya di grup, masih di grup yang sama, ada Bosnia and Herzegovina yang berhasil membantai Bank Qatar 3-1. Terus Maroko ini berhasil menang juga di grup C melawan Haiti dengan skor 4-2. Ini seru banget pertandingannya karena kejar-kejaran gol, teman Pre2. Sempat tertinggal terlebih dahulu Maroko sampai akhirnya bisa menang 4-2. Dan di pertandingan lainnya di grup C juga ada Skotlandia melawan Brazil, di mana Brazil ini dance Brazil. Ini Dennis Brazil ini berhasil menang 3-0. Vinicius cetak 2 gol dan juga Matheus Cunha, teman Pre2. Dan by the way, yang unik dari Brazil di pertandingan kali ini, akhirnya sang bintang mereka selama ini kembali bermain, teman Pre2, walaupun menjadi pemain pengganti ya, Neymar Junior dos Santos. Seneng lah ngelihat Neymar bisa main lagi, kan 2 pertandingan dia gak main karena cedera ya. Mungkin kalau di masa-masa dia masih prima atau dia jarang cedera, aku yakin pasti dia sekarang tuh ada di posisi kayak Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland gitu, kejar-kejaran gol gitu, seru. Kita cek juga, teman Pre2, yang udah lolos ke babak 32 besar, selamat buat Meksiko. Selamat buat Swiss dan juga Kanada. Terus di grup C ini ada Brazil dan juga Maroko. Keren, seru, teman Pre2. Kalau kamu, by the way, siapa nih jagoannya kamu di Piala Dunia tahun ini? Udah mau masuk ke babak 32 besar aja ya. Menurut Rangga mah jujur, jangan sampai kelewatan karena lagi seru-serunya.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

jam segini mah siang-siangnya jam rawan ya, pagi-pagi jam rawan juga. Jadi jam 7 udah sarapan, jam 9 udah lapar lagi. Ya ampun. Ngomongin soal lapar lagi nih teman Pro 2, jujur saya lagi seneng banget sama jajan-jajanan Carisol gitu ya teman Pro 2. Ya I know sih itu jajanan agak-agak mengerikan ya, maksudnya kan minyaknya dan lain-lain, tapi enaknya tuh teman Pro 2, kalau saya sih kebetulan kolesterolnya aman, jadi saya masih aman untuk makan makanan berminyak seperti itu. Terus saya emang lagi belakangan ini tuh Rangga tuh doyan banget makanan-makanan khas Indonesia, kayak yang ada di pasaran gitu, yang ngalcer-ngalcer, yang cukup tradisional. Contohnya teman Pro 2, klepon. Karena ini klepon tuh, halo, oh telepon, itu telepon. Karena klepon ini tuh ternyata bukan cuma Rangga yang mengakui keenakannya, bahkan ini diakui sama dunia teman Pro 2 sebagai makanan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Ya kita semua tahu ya, Indonesia tuh memang negara yang sangat kaya teman Pro 2, kulinernya apalagi nggak usah ditanya ya. Bisa perpaduan faktor geografis si kulinernya tuh, sejarah bisa, budaya bisa, atau perdagangan atau inovasi dan lain-lain teman Pro 2. Salah satunya ini klepon. Tak main-main loh teman Pro 2, ini klepon jadi salah satu kuliner makanan terbaik Indonesia. Tapi by the way ngomongin soal makanan dulu nih. Ternyata Indonesia itu punya sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi. Itu masih banyak belum yang teridentifikasi berarti ya teman Pro. 5.300. Dan kamu kalau makan masih ngajak nasi goreng terus. Huh? Cari yang lain, lihat ideanya dong. Tapi teman Pro 2 balik lagi ke Taste Atlas lagi juga nih. Di mana ternyata ada beberapa makanan-makanan lain Indonesia yang dapat rating-rating bagus juga. Kita cek ya. Untuk rating terbaik itu klepon ya teman Pro 2. Terus ada batagor juga masuk, pisang goreng masuk juga, nasi goreng ayam, bubur maya, bubur ayam, perkedel. Tahu coba, tahu enggak apa arti perkedel? Perkedel itu artinya persatuan kentang dan telur. Wih. Ih, enggak percaya. Coba searching aja. Coba, ayam goreng apa artinya? Ayam digoreng. Tapi benar perkedel artinya itu. Tapi kalau klepon artinya dulu tuh sebenarnya ada orang. Jadi dia tuh lagi di sebuah daerah gitu. Dia lagi pengen makan, nemu yang ijo-ijo gitu, tepung beras gitu, terus ada gula aren tapi warna ijo. Pas lagi mau makan, ada yang nelpon. Pas lagi mau ngehuap, twing. Langsung telepon zaman dulu gitu, pakai telepon zaman dulu yang kayak pakai kaleng gitu, telepati kaleng gitu. Aduh, ini siapa sih yang ngomong gitu. Terus pas mau makan lagi, ting lagi. Nah, penemu telepon itu siapa? Akhirnya Graham Bell ya. Nah, ting, nelpon lagi. Ting, ada yang setiap ada yang mau makan, setiap dia mau ngehuap ada yang nelpon. Jadilah, ini apa sih makanan? Kita kasih nanya nama aja. Klepon, artinya kehambat telepon. Itu. Teman Pro 2 mah enggak percaya. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, saya juga enggak percaya. Tapi by the way, sate kambing masuk juga teman Pro 2. Soto Betawi masuk juga nih, kesukaannya Dr. Tirta nih. Soto. Soto tanpa kecap. Dan juga somai. Batagor juga masuk ya. Tapi memang makanan di Indonesia tuh luar biasa, juara-juara teman Pro 2. Cuman memang kalau mau nyobainnya tuh harus punya waktu yang cukup banyak juga menurut aku ya, untuk nyicipin nih. Kemarin di awal bulan aku tuh main ke Solo buat seharian doang, kulineran di Solo teman Pro 2 sehari, itu ternyata belum cukup. Dan makanannya enak-enak banget. Kayak ingin rasanya menjadi food vlogger. Karena enak gitu ngeliatnya teman Pro 2. Tapi ternyata 10 kali tempat saya datangin kenyang, saya gak kuat, perut saya begah. Tapi 10 makanan yang tadi gak sebutin, ternyata 10-10 makanan terbaik juga masuk ke Taste Atlas teman Pro 2. Kalau versi kamu, ada gak makanan terbaik Indonesia yang wajib masuk Taste Atlas? Kalau kata Rangga, jelas the one and only. Sebelah!

0: Indra, ini jalannya bener kan?
1: Bener kok, aku udah hafal kok jalannya.
0: Oke deh. Loh, gak, kita kok berhenti di zebra cross sih? Ini kan buat orang nyebrang.
1: Biar cepet, Rai. Kita tuh harus buru-buru sebelum acaranya dimulai. Pokoknya aku gak mau sampai kita telat.
0: Ya gak gini dong caranya. Kasian tuh orang yang mau nyebrang kehalang sama motor kamu. Malu ih, kayak gak tahu aturan aja deh. Perasaan dari zaman dulu juga udah diajarin kalau zebra cross itu buat orang nyebrang.
1: Iya deh ya.
0: Emang kita mau kemana sih? Tumben banget kamu main terus gak ngasih tahu dulu mau kemana.
1: Ke KUA.
0: Alah, gaya-gayaan ke KUA. Tadi kamu jemput aku aja, gak masuk rumah dulu, malah di depan gang.
2: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Teman terbaik.

Selamat pagi teman Produa Spada. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini teman Produa. The one and only pastinya Piala Dunia nih yang masih berlangsung, sangat-sangat wajib kita bahas. Karena banyak banget kejadian unik, banyak banget hal-hal menarik yang akhirnya kamu harus ngikutin pesta bola dunia ini teman Prodo. By the way, di RRI Bandung kita punya beberapa program. Pertama ada Ballcast, itu podcast putar sepak bola, bisa kamu cek di Instagramnya atau di YouTube-nya RRI Bandung. Terus teman Prodo, kita punya Man versus Mesin setiap Jumat dan juga Sabtu. Kita ngobrol barengan sama AI soal data-data yang AI punya mengenai Piala Dunia di 2026 ini. Dan di setiap hari Minggu sore kita punya Di Balik Bola. Ini kalau Di Balik Bola ini, ada VAR, visual asal review. Dan pagi-paginya ada Di Balik Bola. Semua seputar sepak bola, soal pesta bola dunia 2026 ini kita bahas selalu teman Prodo. Sampai nanti di jam 7:30 juga Rangga bakal ngobrol barengan sama salah satu pengamat sepak bola. Kita udah terhubung dengan Coach Justin. Enggak dong. Nah terus teman Produa, ada hal lagi yang unik di Piala Dunia 2026 ini. Pertama, pencetak golnya banyak. Ini hujan gol banget. Karena aku kayaknya baru pertama kali nontonin Piala Dunia yang sampai akhirnya tuh semua striker tuh auto ganas gitu loh. Kayak yang underrated itu semua bisa nyetak 2 gol, 3 gol gitu. Dan karena pemain apa karena timnasnya banyak, jadi pemainnya makin banyak juga dan makin seru. Ronaldo yang akhirnya cetak gol, terus Messi yang masih memimpin top skor, Ronaldo juga yang pecah rekor juga teman Produa, sampai Neymar yang tadi akhirnya comeback lagi main setelah kurang lebih 800 hari tidak main sama Brazil. Dia terakhir main tuh lawan Uruguay di 2023 dan akhirnya dia comeback lagi ya. Definisi CLBK-nya Neymar nih. Semoga jadi hal baik juga ya Bang Neymar ya. Kumpul sama anak-anak Brazil, sama senior sama junior-juniornya. Soalnya kan dia kayaknya paling senior juga teman-teman.

masih ingat lagu ini. Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Ter satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, dan ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Rangga tadi kan udah ngobrol kalau Rangga pengen ngomongin sama seorang pemerhati, seorang penonton sepak bola juga, khususnya di Pesta Bola Dunia 2026 ini. Dan Rangga udah barengan sama Kang Wawan. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Wawan, halo.
3: Halo. Waalaikumsalam. Olahraga.
2: Wah, luar biasa. Salam olahraga. Nuju di mana Kang Wawan? Ya.
3: Biasa melipir persiapan dari RRI nelpon, ya udah melipir dulu lah.
2: Wah, luar biasa. Ini ada salam dari Mayang, Senpi juga katanya.
3: Nah, iya, siap. Kang Senpi udah pulang gitu.
2: Kang dari Senpi. Sana? Belum nih tuh katanya kawan meni belum kesini lagi, kangen kita nih.
3: Habis belum ada acara yang 1 jam ya, 10 menit tuh by phone atau enggak ya.
2: Iya ya, nantilah main kesini apa ya.
3: Iya, insya Allah kesana nanti kalau ada ini program lagi lah. Tema siap. Yang apa ya.
2: Nah itu dia Kang, tapi aku pengen ngomongin soal Pesta Bola Dunia nih, Piala Dunia 2026. Maaf boleh dikecilin sedikit radionya Kang.
3: Ya, bentar. Okay. Di mobil maklum.
2: Nah, gimana? Mantap nih. Nah, ini Kang, ngikutin nggak sejauh ini pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ya, ngikutin lah. Jadi nggak semua full ya, tapi ngikutin melihat ini performa tiap inilah, tiap klub lah ya, tiap tim yang peserta itu.
2: Siapa jagoannya emang di tahun ini?
3: Saya kira sekarang ini yang akan antara Spanyol sama Prancis.
2: Wah, Spanyol Prancis. Tapi menurut saya mah ya Kang, tahun ini teh malah jadi tahun yang enggak bisa ketebak karena kayak jagonya tuh hampir pada rata gitu, enggak ada yang menonjol betul. Satu doang, benar enggak sih Kang?
3: Betul. Makanya saya akan ini ya, di mana performa dari peserta Piala Dunia ini ada tim-tim yang tidak di luar dugaan ya, tim-tim yang notabene baru-baru masuk lah atau baru ini ternyata bisa menahan tim-tim sekelas Brasil dan sebagainya lah ya, tim-tim besar gitu ya, menahan seri, draw kan. Ini suatu kejutan bagi tim-tim yang istilahnya dulu ya dianggap remeh lah ya, dulu belum bisa berkiprah, sekarang bisa menahan kelas-kelas yang tim besar gitu Kang Rangga.
2: Iya, itu benar, saya setuju gitu. Sih benar, banyak tim-tim kejutan ya. Tapi kalau sejauh ini ngomongin soal Piala Dunia, pertandingan kan ini udah 2 match ya, udah bahkan ada yang udah selesai matchnya dan udah ketahuan juga siapa yang keluar juara grupnya. Betul. Tapi kalau menurut Kang Wawan sendiri sejauh ini yang pertandingan yang paling seru yang mana?
3: Saya paling itu ya Spanyol ya. Karena disiplin ya. Yeah. Spanyol saya ingin Spanyol karena enggak ya.
2: Wah, luar biasa.
3: Karena dia iya disiplin. Betul, karena apa? Ya dilihat dari kedisiplinan lah ya. Gaya bermain ya dari itu kan.
2: Iya,
3: mainnya itu antara pedang melawan perisai lah ya.
2: Iya. Ini kawan kayaknya seneng Spanyol dari zamannya Guardiola kayaknya ya nih.
3: Nah itu benar.
2: Benar.
3: Kalau Spanyol kan isinya pedang ya. Bisa pegang bola 65% lah ya. Umpan 1-2 sentuhan langsung menggerudus tim lawan. Ya.
2: Oh iya benar. Spanyol emang timnya penguasaan bola gitu ya berarti ya. Tapi
3: betul.
2: Kalau
3: tidak banyak kutak-atik kan gitu ya.
2: Iya benar, enggak banyak, tapi lebih main simpel gitu ya. Tapi Kang, kalau ngomongin soal Piala Dunia kan tadi ngefavoritin itu dukungin 2 ya, Prancis sama Spanyol. Tapi kalau dilihat dari beberapa pertandingan ini, yang prediksi yang pasti yang keluar juaranya siapa Kang?
3: Ya justru itu lah. Saya yang keluar juara ya.
2: Satu
3: otomatis favorit saya ya Spanyol.
2: Sespanyol itu ya. Bentar kan kalau tim luar apa, suka Barcelona kah?
3: Barcelona kalau
2: pantas Barcelona juga, Spanyol juga udah pasti, mana di Spanyol banyak pemain Barca lagi ya.
3: Betul, kebanyakan sekian puluh persen itu pemain Barca ya. Betul. Jadi itu bisa inilah, bisa diandalkan di timnasnya Spanyol.
2: Oh iya, pemain Madrid cuma satu itu juga, baru transfer, belum pernah main di Madrid ya, backnya, ya ampun.
3: belum ditransfer lah.
2: Tapi kalau tim yang kalau dilihat dari ini kan tadi ada beberapa tim yang seru ya, kayak Tanjung Verde itu ya bisa nahan imbang gitu tanpa terprediksi, atau Norwegia juga yang akhirnya main lagi gitu ya Kang ya. Ada nggak tim yang menurut Kang tuh kayaknya dia bisa melangkah lebih jauh deh gitu? Timnas apa kira-kira?
3: Saya lihat yang lebih ini, yang lebih timnas Brasil ya. Brasil itu memang bagus juga lah. Brasil itu karena dia ya walaupun itu ada draw juga ya. Tapi Brasil ini dari pembinaan, dari ininya benar-benar gitu kan.
2: Oke. Jadi Brazil walaupun di laga awalnya kurang bagus gitu ya.
3: Yang dari 48 tim gitu ya, yang jarak kualitasnya makin rapat gitu Kang Rangga ya.
2: Betul,
3: dulu
2: betul.
3: Kan 32 tim yang lolos emang udah elit lah ya, 32 tim ini elit itu ya, udah lolos. Nah, efeknya ya yang di bawah ini mereka persiapannya dan sebagainya gitu kan, kurang persiapan gitu Kang Rangga.
2: Oke. Okay. Tapi Brazil barusan baru menang juga ya Kang ya, 3-0 lagi, meyakinkan sekali nih.
3: Oh betul, 3-0 ya.
2: Iya.
3: Nah, tim lain juga kan selain Brasil itu ada Australia ya. Australia kan performanya di grup D ya, itu ya. Udah lolos dari AFC dan sebagainya, itu kan suatu plus ya dari Australia, bisa satu grup gitu. Jadi Australia bisa, Brasil bisa, tim-tim selain unggulan-unggulan ya. Dari unggulan-unggulan, karena banyak tim unggulan malah yang pernah kalah juga kan.
2: Iya benar-benar
3: baru gitu, baru masuk tuh kan. Jadi ya sekarang melihatnya, saya performa para peserta Piala Dunia ini hampir merata lah. Hampir merata ya, banyak pendatang-pendatang yang dulunya notabene tidak dijagokan ternyata bisa menahan imbang, bisa mengalahkan kan, termasuk Maroko ya. Maroko kan bener. Kita di luar dugaan ya, Maroko bisa menahan tim yang tangguh gitu. Iya, Kang
2: Brazil Raga. Ya bisa nahan Brazil juga tuh Maroko di laga pertama. Tapi Kang, kalau tadi kan yang seru-seru ya yang akan favoritin, kalau saya tuh ada pertandingan yang saya cukup nyesel ya, kayak cukup bosen banget dan nyesel sih nontonnya, ada Panama lawan Paraguay 90 menit muter doang nggak jelas. Ada nggak Kang pertandingan yang kayak aduh kenapa pertandingannya menigini gitu, ada nggak yang disayangkan gitu?
3: Nah itu sama Kang Rangga ya, sama itu. Jadi isinya monoton ya. Jadi seperti apa? Nggak punya pola gitu kan.
2: Itu dia. Dia itu. Ini apakah, apa sih gitu?
3: Nggak punya pola. Asal bisa bertahan gitu kan.
2: Iya sumpah itu betul Kang. Setuju, berarti sama ya, permainan yang nggak ada pola gitu malah jadi nggak menghibur, padahal ya udah seru-seruan gitu ya.
3: Ya ada perlawanan lah atau gimana tekniknya gitu ya, pola permainannya dikembangkan gitu, jangan muter gitu ya, jadi musingkan kali lagi kan monoton. Berarti sama lah Kang Rangga.
2: Iya sama, luar biasa Kang Ohan, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol, udah mau menyempatkan, sudah melipir dulu. Ditunggu buat main kesini lagi juga. Nanti kalau ada nobar wajib harus kesini Kang Ohan, ini mah kita nobar final di sini ya.
3: Siap insyaallah.
2: Turun Kang Ohan, assalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Pada selamat pagi teman pro 2. Aduh teman pro 2, masya Allah udah masuk jam 9 aja gak kerasa. Saya di sini dari jam 5 pagi teman pro 2, dan alhamdulillah belum mandi. Itu adalah kenapa ya, maksudnya kenapa harus mandi? Tapi yang penting kerjanya semangat gitu loh. Soal mandi menda urusan, ini masih pagi. Tapi biasanya gue mandi di kantor teman pro 2. Tapi karena hari ini 3 sip sampai jam 12, gue bingung nih lagi nyari momen nih, mandinya jam berapa nih enaknya nih. Aduh. Tapi jujur teman pro 2 ya, karena kan gue masih muda banget ya gitu, masih ya under 18. Gak percaya ya, gue gak percaya sih. Percaya dong, masih bawah 18 loh. Kulitnya juga masih kenceng, tapi aku ada kekhawatiran takut kulit aku kendor gitu loh. Ya walaupun kulit aku sebenarnya kencang teman pro 2, tapi karena aku kan sekarang berat badan udah cukup naik ya, dari awal aku ke pro 2 Bandung sampai sekarang udah 5 tahun di sini, kayaknya pertumbuhan gue tuh cukup besar. Gue kayaknya ada naik 25 kilo deh teman pro 2. Ya bagus, berarti happy kali ya. Enggak 25 deng. Ya berarti ya 20 kiloan lah. Tapi tetap takut gitu, tetap pengen sehat, pengen tetap ngerawat diri gitu. Apalagi kan kalau kabarnya kan kata orang kalau udah besar terus tiba-tiba badannya ngecilin lagi bisa kendor gitu. Nah, gue jadi serem teman pro 2, akhirnya gue search artikel, keluarlah artikel, tapi bukan soal berat badannya, tapi soal kulit kendor di usia muda tuh bisa terjadi katanya teman pro 2, dari kebiasaan sehari-hari yang kamu kira tuh sepele gitu. Tapi dampaknya besar banget. Makanya harus cermat dalam merawat diri. Kuncinya punya doi, biar ada yang ngerawat, ada yang ngingetin ya. Buat yang cowok khususnya. Jadi banyak orang yang anggap kulit kendor tuh cuman gara-gara orang sudah tua. Tapi 20-30 tuh bisa. Penyebabnya nih teman pro 2, dilansir dari Hotline. Beberapa faktornya. Paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Nah ini kamu harus minta perlindungan ke polisi. Oh bukan, kamu harus minta kamu harus pakai perlindungan sunscreen. Oh, iya, karena kan sinar UV itu bisa cukup ini bikin penuaan teman pro 2, dan ini sunscreen tuh hal yang paling penting, apalagi kalau kamu masih muda kemana-mana keluar mulu pakai sunscreen. Makanya kalau lihat cewek-cewek sekarang, walaupun alhamdulillah covidnya mungkin sudah tidak ada, tapi masih pada pakai masker, ternyata mereka menghindari cahaya matahari dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya hidup yang kurang sehat, kebiasaan ngerokok, kurang tidur, stres, terus konsumsi alkohol, nightlife. Nah akibatnya nanti si kulit itu jadi ini teman pro 2, si elastisnya tuh jadi kurang dan penuaan muncullah lebih cepat gitu. Bisa jadi juga kalau kamu makannya nggak seimbang. Ini kalau pola makan saya kayaknya ngerasa juga deh, karena ya perut saya buncit tuh karena pola makan saya teman pro 2. Dan ternyata pola makan yang kurang baik atau gizi yang tidak seimbang tuh bisa bikin kulit jadi kendor juga. Dan pastinya kekurangan beberapa vitamin lainnya juga. Terus yang tadi Rangga bilang ternyata benar, ketakutan Rangga, penurunan berat badan yang terlalu cepat, signifikan, jebret gitu kan, langsung jadi kayak kendor gitu. Makanya perlahan aja kalau mau diet-diet ya. Bisa jadi juga, tapi kalau kamu masih muda ada faktor genetik dan proses penuaan alami gitu. Tapi caranya gimana tuh buat ngejaganya Bang Rangga? Gampang banget teman pro 2. Sini, Kakang ajarin. Gini. Pertama, kemana-mana pakai sunscreen setiap hari. Terus tidurnya harus cukup. Emang agak susah sih untuk anak usia 20-an ke atas ya, apalagi quarter life crisis. Kita mau tidur cukup 8 jam sehari gimana? Kita harus lagi banyak kerja nih, banyak hal yang harus digapai. Mentok-mentok tidur 4 jam, 5 jam udah bersyukur gitu. Terus harus makan makanan yang bergizi teman pro 2, MBG. Nah, dan hindari kebiasaan merokok. Terus olahraga rutin juga jangan lupa, biar tampilan ototnya itu lebih kencang, apalagi kalau kamu mau naikin massa otot juga gitu ya. Don't go anywhere teman pro 2, Rangga bakal ngasih tips-tips lainnya lagi. Tadi udah kasih tahu juga tips biar kulit tidak kendor teman pro 2. Sekarang bentar lagi lah nanti Rangga bakal kasih tips juga gimana hubungan biar tidak kendor, dari orang yang hubungannya kendor mulu.

0: Susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Nggak perlu tajir, nggak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kau mati.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hara ya, celah hati. Eh jujur gue suka banget sama lagu-lagunya Hara, teman produknya. So fun banget gitu. Terus kayak so fun, terus sopan. Aduh. Celah hati. By the way teman produknya, kalau ngomongin soal celah hati, kenapa yang anak muda tuh kalau ada celah aja dikit hatinya masuk, set pacaran, dah udah putus. Bentar-bentar doang, kayak

ukuran orang magang gitu sebulan, tiga bulan. Itu ungkap gue kepada diri gue sendiri. Tapi ternyata gak cuma gue doang teman-teman yang begitu. Janganlah langsung menjudge saya kalau saya playboy apalah. Enggak, playgirl. Bercanda. Skip. Tapi ini mah, ini bener, ini soal studinya. Jadi teman-teman ya, anak-anak muda atau remaja yang gak punya pacar, ternyata tingkat stresnya tuh lebih rendah. Percaya. Kalau bener, kenapa banyak konten yang bilang Wenyah punya pacar. Kenapa gitu kan? Tapi ini studi, ya kalau namanya studi ya bisa dibantah kalau ada penelitian baru atau ada fakta baru ya. Jadi ada studi dilakukan sama Universitas Georgia, diterbitkan dalam The Journal of School Health. Ya biasa kayak ada studi apa, bikin studi. Kita juga sebenarnya bisa bikin studi teman pro 2 ya. Ya, upload aja di jurnal juga, tapi harus resmi studinya gitu. Nah kalau ini dia tuh ngelibatin beberapa orang, anak-anak muda, yang punya pacar sama yang enggak teman pro 2. Dan ngecek tingkat depresinya. Nah ternyata ini studinya tuh emang meneliti sekitar 594 siswa SMA kelas 10. Dan hasilnya teman pro 2, beberapa remaja yang tidak punya pacar itu tingkat stresnya lebih rendah di sana, di Georgia. Di kita emang pada pengen punya pacar, tapi ternyata di Georgia juga sama. Ada soal kayak momen gini nih, ngerasa tertinggal gitu kalau kita gak punya pacar. Padahal mah iya emang tertinggal. Ih kamu gak punya pacar, gak punya. Gak apa-apa, itu udah gak wajib ya teman pro 2 ya. Yang penting HTS 10. Nggak, ini jadi gini, saya serius nih, saya lagi serius teman pro 2. Jadi anak-anak SMA di sana tuh yang usia 15-17 tahunan, mereka tuh yang punya pacar rata-rata tuh cuma berlangsung sekitar 1 bulan. Magang di RRI juga tuh gak kerasa teman Prado, udah beres lagi 1 bulan mah. Ya ampun. Dan akhirnya temuan ini tuh nunjukin kalau kita gak punya pacar ketika kita masih muda atau remaja tuh tidak menghalangi pertumbuhan pribadi kita gitu. Goalsnya kesana sebenarnya. Dan si anak ini atau remaja itu masih bisa terus berkembang dengan cara dia yang sehat dan positif tanpa ada dalam sebuah hubungan romantis. Walaupun kata orang aku butuh support system, pret. Nah, gue pengen teriak sepret mungkin. Kamu mah kesepian di malam hari aja kan? Saya pernah jomblo soalnya 4 tahun teman pro 2. Saya pernah jomblo 4 tahun. Ini kayak so far so good aja gitu ya. Emang ada rasa kayak kenapa ya? Kenapa? Tapi ya udah sih, ternyata bisa bertumbuh gitu, alhamdulillah. Dan bener tingkat stresnya lebih rendah gitu. Karena enggak mikirin apa-apa. Emang enggak kalau punya pasangan mikirin? Lah enggak juga. Saya kan enggak ngegiring opini ke sana. Ini kan tingkat yang enggak punya pacar, tingkat stresnya lebih rendah. Nah, yang punya pacar lebih rendah lagi karena happy kalau sama orang yang tepat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman-teman Produa. Hai teman-teman Produa, masih barengan sama Rangga ya. Jangan bosan-bosan teman Produa, kenalan dulu buat yang baru join. Rangga Hadiansyah atau Gaga nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Di hari ini teman Produa, luar biasa banget, Masya Allah. Rangga happy banget, kenyang banget juga, semangat banget juga teman Produa. Tanya dong, Rangga semangat karena apa gitu? Karena kamu teman Produa libur 2 hari langsung siaran lagi. Happy banget, mana pas banget lagi teman Produa di momen siaran ini tuh. Rangga siarannya bakal ngobrol barengan sama seorang perawat teman Produa. Pas banget, Rangga kan vibesnya udah pasien banget ya. Kita bakal ngebahas soal topik yang menurut Rangga ini penting banget teman Produa. Mungkin pernah kamu teman Produa lagi di jalan ngelihat ada yang kecelakaan, ada korban kecelakaan, langsung dikasih minum, kasih apa. Tapi ternyata teman Produa itu bukan penanganan yang bisa dibilang sangat tepat. Tapi nanti lebih jelasnya bisa langsung kita ngobrol aja kali ya teman Produa. Bareng sama Teh Cica Rosita Sari teman Produa, seorang perawat. Kita bakal ngebahas soal kita harus stop ngasih air minum ke orang yang baru kecelakaan. Coba kita sapa dulu aja sama Teh Cica. Selamat pagi, assalamualaikum Teh Cica. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Wah luar biasa, mantap-mantap. Lagi apa nih Teh? Lagi ngerawat juga nggak? Lagi dinas atau gimana Teh?
2: Kebetulan saya lagi di rumah sih, lagi libur. Karena memang kurang fit juga, tapi aman kok untuk sahabat RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman Pro 2. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak ya Teh. By the way Teh, kalau boleh tahu Teh ngerawat di mana Teh?
2: Kalau saya sih perawat di puskesmas ya.
0: Oh, di daerah mana kalau boleh tahu?
2: Daerah Tegalega, Kak.
0: Oh, daerah Tegalega. Oke, oke. Tadi sini juga Teh itu sebagai ketua PSC 119 BES atau BES. Ini apa Teh? Boleh ceritain dikit dulu enggak sebagai background-nya?
2: Oke, boleh ya. Jadi untuk PSC 119 Best Volunteer itu adalah organisasi ya, Kak. Organisasi relawan yang dimana itu dibina langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Itu tuh ada beberapa tugas sih, Kak, ya, sebenarnya. Salah satunya adalah untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pelayanan gawat darurat ya, karena kan kita di PSC 119 ya. Jadi berhubungan dengan pelayanan kegawat daruratan. Contoh nyatanya apa? Kita apa? Itu sering seperti membantu mempromosikan layanan 119. Mungkin kakak-kakak atau sahabat RRI juga ya, Pro 2 Bandung juga sudah mendengar mungkin ya, ataupun mengenal tentang 119 ya. Terus mengedukasi masyarakat terkait P3K atau penanganan pertama pada kecelakaan ya.
0: Oke, itu udah berapa lama Teh di maksudnya tuh berarti relawan tuh apa, komunitas atau lembaga atau gimana maksudnya?
2: Relawan itu komunitas sih,
0: komunitas ya berarti ya.
2: Komunitas yang ada di PSC 119.
0: Ah gitu. Udah lama Teh di komunitas itu? Atau menjadi relawan juga?
2: Kalau saya sih kurang lebih 4 tahun ya. Wow. Tapi untuk sebelumnya ini BESP ini sudah berdiri dari tahun 2015. Kebetulan kemarin ini udah 8 ya. Tahun ya.
0: Oh iya. Udah lumayan lama banget juga. Nah ini kalau kita masuk ke topiknya nih. Jadi kan Teh, memangnya kita semua tahu juga di Bandung tuh beberapa belakangan ini tuh memang lagi banyak kejadian kecelakaan juga ya. Terus saya juga sering lihat di jalan ada orang kecelakaan, langsung kasih minum air, entah air hangat apa, semua orang tuh kayak harus dikasih minum dulu. Tapi sebenarnya tuh tepat atau kurang tepat sebetulnya Teh?
2: Oke, mungkin ini banyak sekali ya Kak, termasuk di 119 itu setiap hari kecelakaan itu selalu ada ya. Yang nelpon gitu ke 119. Nah, sering sekali menemukan di masyarakat itu ya, ataupun di tempat kejadian itu, ayo kasih minum dulu. Nah, itu sebenarnya mungkin kurang tepat ya, Kak, ya.
0: Oh.
2: Kenapa kurang tepat? Kurang tepat itu sebenarnya ya.
0: Kenapa tuh?
2: Kenapa kurang tepat? Karena itu tuh bisa menyebabkan resiko tersedak atau menyumbatnya saluran pernapasan. Kan kita tidak tahu ya, seseorang itu kecelakaan, apakah tubuhnya berada dalam kondisi yang shock, trauma, ataupun penurunan kesadaran, kan kita tidak tahu di dalamnya itu bagaimana gitu ya saluran pernapasannya. Jadi ketika kita ngasih minum itu bisa terjadi tersedak ataupun penyumbatan saluran pernapasan. Itu terus ada apa lagi nih penyebabnya yang tiba-tiba dikasih minum gitu ya? Ada juga bisa mempersulit prosedur Kak. ketika kita menolong, oh ini pasien tidak ada napas, tidak ada detak jantung gitu ya. Nah itu tuh mempersulit untuk kita melakukan prosedur tindakan gawat darurat sementara gitu di tempat kejadian. Itu tuh bisa menghambat karena pasien itu tadi sudah diberikan minum, kondisi semakin memburuk. Itu bisa terjadi juga, Kak.
1: Oh gitu. Tapi, sejauh ini sosialisasi ini, jujur teh, saya juga sebagai pengguna kendaraan juga saya baru tahu juga loh teh, ternyata jangan langsung dikasih minum. Baiknya tuh gimana teh? Berarti kalau kita ada contoh kita ngelihat di jalan gitu teh.
2: Nah kalau misalkan kita melihat di jalan nih tiba-tiba bingung ya harus kayak gimana, jangan langsung memberikan minum. Yang pertama itu kita bisa pikirkan itu adalah stop memberikan minum hanya sebagian kecil dari larangan-larangan dari P3K itu ya. Terus yang kedua, jangan buru-buru memindahkan korban. Karena jika salah satu ataupun salah mengangkat gitu ya, memindahkan malah akan menjadi memperparah kondisi pasien tersebut gitu ya, ataupun korban. Gimana nih untuk penanganan yang lebih bagus ataupun efektif gitu ya? Kakak-kakak bisa menelpon atau ke 119 ataupun di nomor hotline kita di 081-1244-2119. Kayak gitu. Untuk agar tidak salah penanganan gitu ya, nanti yang korbannya tidak terlalu parah, tiba-tiba nanti semakin parah karena kita salah penanganan.
1: Tapi pernah teh ada kejadian gitu nggak? Jadi ketika nelfon dan lain-lain tuh ternyata ada penindakan yang salah sebelum tim penyelamat datang, itu pernah?
2: Sebelum-sebelumnya pernah ada.
1: Contohnya kayak gimana? Kalau boleh ceritain nih, get soal apa gitu? Dia kenapa tapi malah dikasih apa gitu?
2: Contohnya mungkin ada kecelakaan roda 2 mungkin ya, roda 2 dengan roda 4 kecelakaan, terus ternyata memang ada cedera di leher ataupun di kepala, terus tiba-tiba diangkat secara sembarangan itu bisa menimbulkan patah-patah yang lain mungkin ya, kayak yang tadinya hanya ada cedera di leher ataupun di kepala, tiba-tiba nanti di mungkin entah tangan ataupun punggung, itu bisa jadi.
1: Gitu. Berarti baiknya tuh lebih baik kita telepon dulu aja langsung ya tim penyelamatnya ya. Jadi sebelum diangkat gimana gitu. Maksudnya kalau untuk luka-luka yang di bagian dalam yang kita tuh nggak tahu gitu tuh luka apa ya teh. Mungkin terlihat baik-baik aja ketika jatuh gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Tapi yang ngeri juga ya pas diangkat ternyata ya lukanya di dalam bisa makin ngeblitak gitu kan. Aduh, ngilu banget saya nih. Iya. Tapi kalau air minum tadi penasaran juga, kalau ngasih air minum berarti sebaiknya jangan dulu aja kalau dikasih air minum mah.
2: Iya, sebaiknya itu jangan dulu aja sih Kak, sampai tunggu tim medis mungkin ya ataupun tim penyelamat yang lainnya. Nanti setelah datang kan mungkin kita observasi dulu ya. Timnya datang nih. Ini pasiennya gini. Terus setelah di anamnesa itu nanti mungkin bakalan bolehlah dikasih minum gitu. Karena kan sudah di anamnesa ataupun di pengkajian gitu ya sama tim medisnya.
1: Gitu. Dan bahkan aku baca juga ini ternyata kalau ngasih minum tuh bisa dapat risikonya tuh menunda penanganan medis ya sebenarnya.
2: Iya, betul. Karena yang tadi saya bilang juga, Kak, yang tadinya saya mau, contohnya saya yang turun, saya mau melakukan tindakan, ini napasnya tidak ada nih, saya mau melakukan RJP, tapi tadi sudah diberikan minum misalkan ya. Nanti kalau misalkan saya pompa jantungnya ataupun kena perutnya, nanti makin mual dong takutnya gitu ya, karena sudah penuh dengan air minum tadi.
1: Berarti memang yang harus kita lakukan yang paling utama adalah kita harus tetap tenang dan punya nomor yang harus dihubungi ya Teh tadi ya.
2: Ya betul, intinya tetap tenang, jangan panik, hubungi 119 ataupun tim medis yang lainnya bisa secepatnya untuk penanganan.
1: Nah kalau untuk 119 itu biasanya berapa lama sih teh datangnya, atau sesuai dengan jarak yang terdekat apa gimana?
2: Kalau untuk kedatangan sih pasti kita cepat ya Kak, apalagi ada pasien kecelakaan yang memang gawat darurat. Itu tuh kalau untuk kedatangan memang tergantung jarak ya. Kalau dekat kita bisa lebih cepat, kalau jauh ya kita usahakan cepat gitu. Karena kan ambulan diprioritaskan ya.
1: Jadi kalau teman Produa melihat ada kecelakaan di jalan atau apapun itu, amit-amit kan kita berharapnya tidak ada ya Teh ya. Cuman bisa tadi boleh kita hubungi di nomor mana Teh, boleh di spill kembali, disebutkan ulang?
2: Oke, saya sebutkan ulangnya untuk kakak-kakak Pro 2, jika menemukan korban kecelakaan lalu lintas, boleh telepon 119 atau 081-1244-2119, atau juga bisa diakses melalui aplikasi Beas, Beas Plus ya. Nanti itu ada di web ataupun di Play Store. Kakak-kakak bisa download saja ya.
1: Beas Plus ya, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Terakhir mungkin yang pengen disampaikan terkait himbauan apabila terjadinya kecelakaan di jalanan.
2: Oke, himbauan mungkin untuk kakak-kakak yang memang melihat kecelakaan di jalanan gitu ya. Yang pertama, tidak usah panik.
1: Okay.
2: Yang kedua, jangan segera ingin menolong karena kita tidak tahu kondisi pasien itu bagaimana. Dan yang ketiga, cepat hubungi 119 ataupun Beas Plus ataupun nomor hotline yang tertera di 119.
1: Oke, Teh Cica, terima kasih banyak ya. Sehat selalu, bahagia selalu juga, lancar selalu. Makasih banyak atas sharingnya dan ilmunya. Jadi harus ingat banget, Rangga sekarang 119 dimanapun, ingat 119 teman Pro 2 ya, apalagi kalau lagi di sekitaran Bandung. Teh Cica, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas gak nih?
2: Gak dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
2: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
4: Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, radio

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, teman Pro 2, Maroko sukses mengatasi perlawanan sengit Haiti demi melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dengan skor 4-2 dalam laga terakhir grup C di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat di Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, teman Pro 2, Brazil pun berhasil menang 3-0 melawan... Brazil menang 3-0 melawan tim nasional dari Haiti, teman Pro 2, dan juga pertandingan dari Korea Selatan yang berhasil dikalahkan oleh Pantai Gading dengan 1-0 dan juga Meksiko yang berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-0.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pembalap Pedro Acosta resmi bergabung dengan tim Ducati mulai MotoGP 2027 menggantikan posisi yang ditinggalkan Francesco Bagnaia. Dikutip dari laman resmi MotoGP di hari Kamis ini, Pedro Acosta akan menjadi rekan tim Marc Marquez untuk musim kompetisi MotoGP 2027 dan juga 2028. CEO Ducati, Claudio Domenicali, dengan tangan terbuka menyambut kedatangan Acosta ke dalam tim Ducati Lenovo, dan ia menilai pembalap asal Spanyol salah satu talenta berbakat yang menjanjikan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, agensi yang menaungi mantan anggota NCT Mark Lee yaitu Up Room meminta maaf setelah foto-foto sang penyanyi mengenakan kaos bergambar bendera konfederasi beredar di internet. Up Room menggunakan Instagram Story untuk membagikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Agensi tersebut menyatakan melalui media sosial resminya bahwa ia dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan juga kekecewaan akibat kaos vintage yang dibagikan dalam foto baru-baru ini.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Selamat siang teman Perdue. Selamat datang di Santai Siang Perdue Bandung. Udah kita buka di Santai Siang ini dengan lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan, yang udah ditonton 2 juta lebih viewers di YouTube-nya mereka semenjak penayangan perdananya. Gokil banget teman Perdue memang ya. Selamat buat Juicy Lucy yang setiap ngerilis lagu tuh kayak, ah udah tenang aja lah, viewersmu udah di tangan gitu. Ikut seneng lah tapi teman Perdue walaupun lagunya galau terus. By the way nih teman Perdue, di siang hari ini karena udah masuk jam 10, kita udah ada di Santai Siang juga. Dan ya ini adalah waktunya buat kamu teman Perdue buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di Perdue Hit List. Perdue Hit List ini kamu boleh requestin lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Bebas teman Perdue ya, gaskeun langsung aja teman Perdue. 0812-6020-9696. Lagu yang barat yang lagi happy banget boleh, yang lagi terngiang-ngiang boleh juga, yang pengen biar nemenin siangnya kamu ini menuju break time bentar lagi teman Perdue boleh juga, atau yang mau nemenin kamu yang lagi goler-goleran aja juga boleh. Tinggal langsung aja requestin sekali lagi di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @perdue_bdg. Rangga tungguin requestnya cuma sampai di jam 12 siang doang teman Perdue ya.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar.

0: sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

on 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang buat yang baru gabung ya. Rangga Diansyah masih di sini, teman Pro 2. So happy banget Rangga masih bisa muterin request buat kamu di siang hari ini. Satu jam setengah lagi teman Pro 2. Rangga pengen puterin dulu dua lagu nih. Ada requestan yang masuk dari gengnya Sabrina Leonor nih. Fans-fans yang luar biasa, udah sampai lebih dari 5 orang nge-WhatsApp teman Pro 2 pengen diputerin lagunya Sabrina yang ha wisik. Gak lupa juga teman Pro 2, di sini ada dari Zula yang pengen diputerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Nah buat kamu teman Pro 2 yang pengen diputerin juga lagu idolanya, lagu yang lagi on repeat terus berkali-kali diputer di playlistnya kamu, boleh banget requestin juga di Pro 2 Bandung ya ke 0812 6020 9696.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Regulasi udah masuk lagi ngantri teman nomor 2. Kita baca-baca dulu dari WhatsApp yang udah masuk. Ini ada dari Bang Joni. Selamat siang Kang Gaga. Gimana nih? Idola Piala Dunia belum menang lagi. Ya nih Inggris gua seri nih Bang Joni. Iya deh Bang Joni mah pemegang Argentina. Iya deh Bang Joni. Menang ya Argentina ya, bagus ya. Bang Dodo juga menang ya, alhamdulillah ya. Inggris aja nih seri ya, ada aja nih tim Inggris. Katanya football is coming home. Tapi enggak apa-apa Bang Joni ya. By the way Bang Joni pengen diputer lagunya The Changcuters katanya gitu. Mau yang mana nih Bang Joni? Mau yang mana Bang Joni? Main serong atau yang mana nih? Belum di WhatsApp nih. Oke, okay, ngebalas nih reply pen yang I love you bibeh aja katanya. Oke, okay, siap. By the way ngomongin di Changcuters, jadi lihat videonya Atria ya yang ngejemput anaknya buat ngambil rapot, tapi dia jadi malah jadi konser di sekolahnya gratis. Rezeki sekolahnya tuh, kagak usah pakai rider, kagak usah bayar apa, udah disuruh nyanyi aja mau. Aduh. Jadi pengen sekolah di situ. Biar setiap tahun dapat konser gratis sampai anaknya lulus kan lumayan. Kalau enggak, kalau aku jadi gurunya atau jadi kepala sekolahnya, oh, buat anaknya Atria ini maaf banget nih. Boleh sih anaknya diambil rapotnya tapi harus sama bapaknya. Wajib bapaknya ikut, kalau enggak akan dikasih gitu. Wajib ikut sama wajib satu lagu. Kayaknya itu aturannya oke juga ya kalau diberlakukan.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, Raim Laode, Raim Laode, lagunya yang komang lagi deh, deh. Ini enak banget, seriusan. Lagu Raim Laode tuh kayak luar biasa semua, teman Pro 2. Saya jadi kayak, aduh, seneng gitu setiap Raim Laode bikin lagu tuh. Pasti, ini loh, rame terus dan orang tuh pada pakai juga soundnya. Dan Raim Laode tuh padahal dia berangkat dari seorang stand up comedian. Kalau kamu nonton kisahnya di film Komang, luar biasa, teman Pro 2. Terus saya kemarin ketemu Ora Ribeiro-nya ke Pro 2 Bandung, baik banget juga, ya Allah. Nggak salah saya ngefans ya. Tapi kalau ngomongin Raim Laode, kamu harus nyoba juga teman Pro 2 buat dengerin lagunya Raim Laode yang satu ini, judulnya tuh Ikro. Dan kebanyakan lagu-lagunya beliau ini teman Pro 2 tuh, dia tuh banyak ngambil dari ayat-ayat Al-Quran juga.

salah lirik. Maaf, salah lirik. Penyiar juga manusia. Maaf, maaf. Next teman berdua, langsung baca request lah daripada malu. Baca request dari Teh Ineke Karangga. Aku mau request ini sama Nisrina. Mama Nisrina nih, Nisrina pengen main ke Pro 2 Bandung Waeta. Bawa ke sini mah, sini apalagi kalau lagi hari Minggu ya, sambil main ke Gasibu, main ke sini, mampir ke Pro 2 ya. Pengen lagu Sheila on 7 yang melompat lebih tinggi. Oke, Rangga bakal puterin abis ini ya. Ada juga dari... Oke, thank you penonton, thank you ya. Udah dulu penonton ya, sorry gue lagi ngomong penonton. Ada Laras dari Mawar De Jong. Pengennya, kok gimana sih ini bilangnya maksudnya? Saya mau request lagu Laras. SPOK-nya kocak. Saya mau request Laras ini dari... Saya Laras mau request lagu ini dari Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya. Siap putarkan. Oke, gaskeun.

Sahabat kreatif, kenapa stop lamp kendaraan bermotor pasti berwarna merah? Kenapa tidak kuning, hijau, atau putih? Alasannya, berdasarkan penelitian, warna merah pada stop lamp kendaraan bermotor memiliki gelombang paling panjang dibandingkan dengan warna lain. Alhasil, warna merah lebih mudah ditangkap oleh mata manusia. Dan mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic yang ditetapkan pada tahun 1945, aturan yang menyarankan warna merah pada lampu belakang bertujuan demi keamanan dan keselamatan manusia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang teman Pradua. Selamat datang kembali di Santai Siang Pradua Bandung di Pradua The Hitlist barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradua. Di siang hari ini Rangga masih bakal puterin requestan favoritnya kamu, lagu-lagu favoritnya kamu, boleh banget langsung ke 0812 6020 9696. Ilham tadi pengen diputerin lagu Kumpul Bocah katanya, tapi sayang banget lagunya udah diputer Bang Ilham. Paling yang lain boleh ya. By the way teman Pradua, ini dari Nino juga pengen diputerin lagunya Oka yang mana aja deh bang. Tapi by the way bener gak sih bang yang Kai itu katanya cabut dari Oka? Nah itu teman Pradua, nanti Rangga bakal to be confirm ya, Rangga bakal cari lebih lanjut lagi. Tapi kalau dibaca-baca di beberapa sumber tuh katanya Kai ini atau kan Oka itu dua grup ya teman Pradua. Nah Kai ini kan Okin sama Kai, kayaknya tuh kabarnya tuh memilih mundur dari dua grup itu teman Pradua. Jadi ada sebuah postingan gitu. Tapi nanti Rangga coba telepon dulu ya teman Rangga ini mah. Saya mau beli makan ini mana teman, bukan telepon kayak enggak kenal atuh saya mah. Tapi nanti saya bakal kasih lagi infonya teman Pradua ya. Takutnya udah diinfoin tapi enggak valid. Takutnya masih kayak seliweran-seliweran doang. Tapi kalaupun bener pamit, sayang sih jujurnya teman Pradua, soalnya lagu-lagunya enak banget tuh. Oka itu kan Pelipur Jenuh Rasa, Sandaran Baru, Temukan Bahagia, Cinta Begini, apalagi yang paling itu kayak Peneman Malam Sepi, Lupa Nama Ingat Rasa. Buh, cadas banget pokoknya ya. Next teman Pradua, ini ada dari Farizi, pengen diputerin lagunya Alfie Kesley, pengen Teenage Mona Lisa. Oke, spesial buat kamu teman Pradua, gaskan langsung ke 0812 6020 9696.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Adiansyah teman Pro 2 udah ada di penghujung acara. Thank you banget buat kami udah nemenin Rangga teman Pro 2. See you lagi teman Pro 2 nanti di hari Sabtu ketemu sama Rangga di sore ceria ya. Habis ini bakal ada Raya Alifan nemenin kamu, tapi sebelum itu Rangga mau informasiin juga. Sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yuman Pro 2 siang-siang gini ya. Emang enaknya tuh kalau misalkan kita cemal-cemil, ya enggak sih? Karena kayaknya kalau jam segini kamu pasti udah makan makanan berat, ya enggak? Dan mari teman Pro 2, di siang hari ini Raya bakalan ngobrol nih barengan sama teman-teman dari Chocoberry. Ya, hai.
5: Hai.
4: Oke, boleh kenalan dulu ada siapa aja nih yang datang hari ini?
5: Hai, aku Viola.
4: Hai, Viola. Oke, ada Viola dan juga Mutiara di sini berarti ya. Oke, nah Chocoberry ini tuh adalah berarti sebuah dessert ya nggak sih? Sebuah ya. Usaha dessert yang adanya di tahun berapa nih?
5: Baru sekarang-sekarang sih.
4: Baru sekarang-sekarang, ya. Bulan apa tuh tepatnya?
5: Bulan sekarang.
4: Oh bulan ini, ya. Oke. Jangan-jangan ini day one nggak ya? Oke, berarti karena kita barengan sama Viola dan juga barengan sama Mutiara, aku pengen tahu nih awalnya itu memang kalian udah punya bisnis kah sebelumnya atau ini bisnis pertama kalian?
6: Lebih ke bisnis pertama karena kita lebih ke untuk danusan.
4: Ya. Oh danusan, ya. Emang kalian di berarti sekarang pendidikannya di mana?
6: Bukan ini buat di organisasi.
4: Ya. Oh organisasi.
6: Karang Taruna.
4: Oh Karang Taruna, ya. Berarti kalian di lingkungan RT yang sama.
5: Ya.
4: Oh, oke, okay. Terus.
5: Apa ya kita tuh baru launching jualan kayak gini tuh cari dana usaha buat acara 17 Agustus.
4: Oke.
5: Kadang di setiap acara-acara juga kita suka ada danusan kayak gitu.
4: Oke, berarti kalau untuk buka usaha untuk danus ini bukan yang pertama kali ya buat kalian ya?
5: Ya bukan.
4: Tahun lalu juga kayak gini.
5: Ya.
4: Usahanya apa berarti tahun lalu?
5: Baso ikannya. Lebih ke jajanan anak kecil gitulah.
4: Ah gitu. Berarti kenapa tahun ini dari Viola dan juga Mutiara tuh memilihnya untuk buat usaha dessert? Kenapa? Ada alasan khusus nggak?
6: Karena yang lagi rame ini. Akhir-akhir ini yang lagi rame makanan ini dessert ini.
4: Oke. Nah, kalau dari organisasinya sendiri itu berarti ini enggak kalian berdua doang ya?
5: Iya.
4: Berapa orang berarti totalnya?
6: Kurang lebih 20.
4: 20. Itu dengan job desk masing-masing.
5: Iya.
4: Nah, berarti kalau yang dari Karang Tarunanya juga yang berjualan cuman kalian aja atau dibagi-bagi juga ke teman-teman yang lain? Ada juga yang lain?
6: Dibagi-bagi.
4: Usahanya makanan semua kah atau gimana?
6: Iya, makanan.
4: Makanan semua nih teman Pro 2 ya. Nah, pas waktu buat Chocoberry ini kan memang benar-benar sangat viral banget ya. Sekarang kayak apa-apa dipakein coklat, apalagi berry-berian gitu ya. Waktu itu kalian akhirnya menemukan Chocoberry yang sekarang berapa lama sih waktunya untuk trial and errornya saat itu?
6: Cuma sehari.
4: Wow. Jadi kayak kemarin yang ngide, besoknya langsung jadi. Oke. Emang udah ada yang bisa masak atau gimana? Sampai akhirnya fixnya secepat itu?
5: Kita mencoba-coba sih, kayak ini udah cocok belum di lidah kita, apa kurangnya gitu. Kalau udah cocok kita langsung jualin gitu.
4: Secara
5: Pre-order.
4: Nah, waktu pas kalian akhirnya cobain menu-menu yang mungkin udah pernah kalian tahu gitu ya, terus cara-cara bikinnya, hal apa sih yang waktu itu tuh paling menantang gitu saat kalian nyobain resep itu? Kalian cari yang seperti apa Chocoberry-nya saat itu?
6: Lebih ke coklatnya sih ya.
4: Kenapa tuh?
6: Karena kan takutnya kepahitan atau enggak terlalu manis, karena kan buahnya kita juga ngambil yang lebih enggak ke manis-manis.
5: Lebih ke asam sedikit gitu.
4: Oh gitu, jadi harus menemukan coklat yang balance. Berapa kali ganti merek coklat saat itu?
6: Dua kali.
4: Akhirnya ketemu yang cocok gitu ya berarti ya. Nah, berarti untuk Chocoberry sendiri ini dengan sistem pre-order itu berarti hamin berapa bisa dipesannya?
5: Untuk kemarin
6: Hamin tiga.
4: Oh jadi kalau misalkan kita mau pesen berarti 3 hari lagi baru bisa diambil. Oke. Ini kalau untuk bikinnya memang kalian bikin sendiri berdua atau ada tim lain yang untuk bikinnya?
5: Ada.
4: Oh ada, berapa orang berarti?
5: Lebih ke cewek-ceweknya aja sih.
4: Oh cewek-ceweknya aja, dari 20 orang yang tadi ya, gitu ya. Oke deh kalau kita pengen Pro 2, ternyata ini adalah produksi untuk menuju ke 17 Agustus ya. Memang proyekannya setiap tahun ada gitu ya. Berarti ini acaranya bakalan gede dong?
5: Iya sih,
6: semoga aja.
4: Amin. Dari RT berapa sih kalian, lingkungannya di mana sih tinggalnya?
5: Di Cimbuleuit, mm-hmm, di Ranca Bentang Dalam, RT 3, RW 6.
4: Oke, teman Prodway, buat kamu yang merasa tinggal di situ juga, boleh ya beli Chocoberry ya. Oke teman Prodo, buat kamu juga yang pengen bertanya sama Viola, sama Mutiara juga boleh, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita bakalan take break sebentar teman-teman ya, nanti kita akan kembali lagi teman Prodo 2 pastinya masih di Santai Siang.

0: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman Prodio, masih barengan sama Releva dan juga masih barengan sama Viola dan juga Mutiara dari Chocoberry. Oke, okay. Nah ini kan adalah kayak apa ya, usaha yang memang kalian buat khusus untuk nanti persiapan 17 Agustus. Nah, tapi cara kalian memasarkannya dari awal sekarang ini, cara-cara kalian rencananya mau kayak gimana? Untuk nawarin ke orang-orang?
1: Gimana ya? Membuat produknya menarik, lebih menarik lah supaya banyak peminatnya juga, sama jualan kita gitu, produk-produk kita.
0: Nah di daerah kalian sendiri nih, apakah mungkin kalian kayak keliling untuk nawarin ke orang-orang atau lewat grup WhatsApp?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Iya. Kalau keliling tuh biasanya kayak gimana sih nawarinnya?
2: Bukan keliling sih, iya, lebih ke ada di tempat kita kan ada tempat kayak buat kumpul pemuda-pemudanya. Nah, kita di situ jualannya, di tempat di situ.
0: Oh, gitu. Ya. Kemarin udah sempat ditawarin juga berarti.
2: Iya, kemarin kebetulan kemarin ada acara di RT kita. Jadi kita juga jual sambil jualan juga.
0: Iya. Oke, gimana hasilnya pas itu?
2: Alhamdulillah
0: ya. Oke, nah berarti kalian mempersiapkan Chocoberry ini ada berapa menu?
1: Cuma satu.
0: Berarti gunain berinya strawberry berarti ya, strawberry
2: atau enggak pakai anggur.
0: Oh, pakai anggur. Iya. Itu bisa milih atau blind box.
2: Gimana ada stoknya sih? Karena gitu. Strawberry sekarang agak susah.
0: Iya, benar. Apalagi kalau strawberry yang cocok sama coklat agak harus milih-milih juga ya enggak sih? Akhirnya kalian ini pakai anggur. Ternyata pakai anggur cocok juga ya berarti ya. Oke. Kalian jualnya di harga berapa untuk Chocoberry ini?
1: Dari mulai harga 5.000,
0: affordable banget ya, bisa beli 4 deh kayaknya kalau punya 20.000 ya. Dari 5.000 sampai
1: 15.000, 20.000 juga ada.
0: Berarti tergantung apa tuh harganya semakin naik tergantung apa?
1: Topping sih, lebih ke topping ya.
0: Sama toppingnya. Oh, sama ukurannya. Toppingnya ada pilihan apa aja berarti?
1: Ada brownies sama marshmallow.
0: Oh, sama marshmallow. Jadi kalau yang 20.000 itu pakai dua-duanya.
1: Iya.
0: Ukurannya ada apa aja?
1: Ukuran cupnya ya, ukuran cupnya ada
2: yang kecil
1: segede gini, terus ada yang panjang cupnya sama yang ini terakhir.
0: Oh, ini yang berarti yang paling mahal ya, paling 20.000. Berarti ada yang ukurannya kayak kalau buat sendiri gitu berarti ya. Nah kalau saat kalian berjualan kemarin itu paling banyak yang beli cowok apa cewek sih?
2: Lebih ke anak kecil.
0: Oh, anak kecil. Mereka ini ya, apa namanya, mungkin tertarik coklat kayak gitu ya. Oke. Nah berarti untuk rencananya Chocoberry ini akan ada sampai kapan ya teman-teman?
1: Untuk rencana sekarang sih terus buka PO sampai uangnya terkumpul lah.
0: Berarti ada ini ya, berarti ada goalsnya gitu ya berarti ya. Oke, rencananya kalau udah tercapai mau dilanjut atau udah ganti lagi buat tahun depan?
1: Kayaknya lanjut ya kalau rame.
0: Amin ya teman-teman ya. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman Pro 2 nih pengen pre-order juga bisa kemana? Boleh buat umum kan ya berarti yang beli? Bisa kemana nih? Boleh di spill mungkin ada Instagram atau mungkin WhatsAppnya boleh?
1: Ada Instagramnya.
2: Ke Instagram Pemuda. Pemuda Pemudi
1: RT3.
0: Oh, Pemuda 03. Pemudi RT03.
1: Pemuda Pemudi 03.
2: Oh, bukan. Oh, Pemuda di 03 underscore.
0: Oh, Pemuda di RT Pemuda di 03 underscore. Oh, jadi bisa PO di situ ya. Tapi teman Pro 2 harus ingat juga kalau misalkan PO kan pasti enggak bisa langsung dan itu PO-nya H-3 ya. Oke, berarti selama proses H-3 itu yang paling lama nunggu apanya? Apakah nunggu coklat yang mengeras atau nunggu apa?
1: Kalau kita sih lebih nunggu ke banyak yang mesennya dulu gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau yang mesennya udah lebih nembus dari target 50. Kita, ya baru kita buat gitu.
0: Oh gitu. Berarti berapa tuh? Yang maksudnya kalian udah ada berapa order baru kalian bikin?
1: 50 lah ya minimal.
2: Maksimal.
0: Oh, 50-an. Maksimal. Oh, jadi ini semacam kayak grup PO gitu berarti ya. Berarti masuk ke daftar waiting list gitu. Oke, teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen itu bisa ajak teman-teman juga yang lainnya untuk bisa barengan biar langsung dibuat. Oke, kalau gitu Viola dan juga Mutiara mungkin ada yang pengen disampaikan enggak? Yang tadi belum sempat disampaikan boleh. Atau udah cukup mungkin tadi?
1: Cukup sih. Jangan lupa cobain chocoberry kita.
0: Oke. Jangan lupa cobain juga supaya nanti acara 17 Agustusnya juga berjalan dengan baik. Amin. Ya berarti ya. Amin. Oke. Nah, mungkin sedikit dari Viola dan juga Mutiara nih. Ini kan udah berlangsung juga ya, kalian jualan dari tahun lalu juga dengan tema yang dengan mungkin barang yang berbeda, tema yang berbeda juga. Apa sih yang menurut kalian itu harus kita punya kalau kita mau bikin usaha biar kita tuh enggak gampang menyerah?
1: Punya target sih, lebih ke punya target ya.
0: Karena kenapa tuh kalau punya target menurut Viola?
1: Karena kita kayak punya tujuan yang jelas gitu. Kalau kita pengen berusaha biar target itu tercapai.
0: Terus
1: berusaha kayak gitulah.
0: Tapi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang memacu juga ya teman Prodo. Jadi kita bisa mungkin juga punya goals kayak mungkin nominalnya berapa, jadi lebih terarah gitu ya teman-teman. Boleh di-spill enggak nih sosial media dari Viola dan juga Mutiara? Boleh, silakan. Kalau Viola apa Instagramnya?
1: Aku Cheisha All.
0: Cheisha All. Kalau Mutiara apa?
2: Mutiaras.
0: Mutiaras. Yes. Oke. S-nya berapa?
2: S-nya 3.
0: S-nya 3. Oke. Nah kalau kayak gitu, Viola terima kasih banyak. Yes, Mutiara terima kasih banyak. Mudah-mudahan chocoberry laku. Amin. Iya. Dan juga mudah-mudahan ramai juga biar bisa menjadi bisnis yang everlasting ya, terus menerus gitu ya. Dan juga pastinya semoga acaranya lancar juga. Amin. Nanti jangan lupa info-info ke Pro 2 ya acaranya ya. Yes, siap. Oke. Sampai jumpa Viola, Mutiara. Jumpa. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Oke teman Pro 2, Ray juga say thank you banget nih buat kamu yang udah stay tune di Business Talk siang hari ini. Dan pasti teman Prodo jangan kemana-mana, masih di Sate Siang barengan sama Raya Alifa.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Mahal ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Halo, saya Mbu Aroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Santai siang barengan Bang John juga.
1: Wih, Bang John is coming back teman Pro 2 ya, teman kamu di siang hari ini ya Bang John.
0: Iya benar nih Raya. Benar kan ya?
1: Ya benar. Oh, kok kayak lupa gitu.
0: Soalnya setelah liburan yang lama kan ya.
1: Iya, benar-benar. Kira-kira nih setelah aku kemarin sempat off day beberapa waktu lumayan lama gitu ya Bang John. Kira-kira hari ini ada info menarik apa nih?
0: Ada nih, kayaknya kesedihan sih dari.
1: Oh, sedih ya infonya. Berarti kita ya. Nadanya agak turun sedikit ya. Ya. Sedih kenapa nih Bang John?
0: Sedihnya tuh karena pecinta opa-opa Korea kayaknya lagi sedih.
1: Kenapa tuh?
0: Kekalahan atas Korea Selatan melawan Afrika Selatan.
1: Wow. Ini pertandingannya kapan sih? Kemarin?
0: Tadi.
1: Tadi pagi. Iya. Oke, oke. Gimana nih menurut Bang John?
0: Aduh, padahal saya salah satu ya bisa dibilang lumayan ngefans juga sih dengan pemain Korea Selatan itu yang bernama Son.
1: Oh, tapi kemarin dia main ya berarti ya?
0: Main.
1: Gimana pertandingan kemarin?
0: Cuma kalah nih, jadi mereka enggak di urutan kedua ataupun urutan satu, malah turun ke urutan ketiga di fase grup, di grup.
1: Oh, karena ini kalau nggak salah minggu ini adalah laga grup terakhir ya Bang John.
0: Benar.
1: Dan ternyata teman Rodeo buat kamu yang juga mungkin suka sama Korea Selatan sepak bolanya,
0: iya,
1: kayak
0: benar.
1: Bang John harus sedih ya, Bang, ya. Berarti ini Afrika selanjutnya bakalan melaju ke tahap 30 berapa besar ya?
0: 32 besar.
1: 32 besar.
0: Ya, dan mereka udah di posisi aman karena ya di tingkat di grupnya dia di peringkat 2 gitu.
1: Oh, oke. Jadi udah sangat secure ya berarti ya.
0: Sudah sangat pede gitulah.
1: Benar. Padahal Korea Selatan adalah salah satu tim yang aku juga dukung sih Bang John ya. Tapi ya sudahlah mungkin next time ya.
0: Iya, benar.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucet Munanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Let's

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, ya Pro 2. Kalau tadi udah ngebahas seputar yang kalah dan yang menang ya John ya. Sekarang bahas apa lagi nih?
1: Tetap sih masih seputaran Piala Dunia, tapi ini dari aksi pendukung.
0: Pendukung siapa?
1: Pendukung Brazil saat nobar di Ternate.
0: Oh, berarti nobarnya di Indonesia ya. Gimana? Ada action apa yang menarik?
1: Nah, yang menariknya tuh bukan apa sih, kayak uniknya aja sih. Mereka itu mengibarkan bendera Brazil saat menonton pertandingan melawan apa yang tadi pagi.
0: Iya ya, tadi pagi ya. Tadi pagi, karena Brazil. Kan ada dua pertandingan kan tadi, apa tiga ya?
1: Skotlandia,
0: ya.
1: Benar. Nah, mereka itu mengibarkan bendera Brazil, terus ada tuh yang bacaannya yang bikin lucu sih.
0: Apa tuh?
1: Liburkan
0: jangan disebut dong. Oh my god. Ya.
1: Sangat lucu banget itu.
0: Liburkan kita supaya bisa nonton Piala Dunia terus. Gitu ya. Oh, tapi ternyata berarti kalau perayaannya seluar biasa itu berarti menang ya?
1: Menang.
0: Oke. Berapa sih? Berapa?
1: 3-0 sih.
0: Berarti ini juga bikin dia jadi secure buat lanjut ke babak selanjutnya.
1: Iya, bikin PD dia di peringkat 1 di grup C.
0: Oke, congrats ya buat Brazil, buat pendukung Brazil juga.
1: Buat pendukung Brazil dengan titelnya sebagai pemegang Piala Dunia terbanyak. Congrats.
0: Ah, luar biasa. Jadi kayak dengan historical dari Brazil kayak udah ketebak tapi nggak ketebak juga.
1: Nggak ketebak juga gitu. Karena masih banyak juga kan itu apa namanya negara-negara yang timnya kuat.
0: Benar.
1: Yang bakalan kita tidak tahu nantinya kalau bertemu Brazil apakah Brazil yang menang atau kalah.
0: Benar. Apalagi kan juga kalau di Piala Dunia tuh pasti terkenal banget dengan plot twist-plot twistnya ya John. Kadang ada grup yang mungkin kita gak nyangka tiba-tiba dia menang. Ada grup yang mungkin disangka menang terus tiba-tiba belum.
1: Iya.
0: Itu serunya teman Pro 2.
1: Nah, kalau teman Pro 2 nih dukung siapa sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman Pro 2, nih Bang John sudah waktunya ya, cukup segitu dulu info-info tentang olahraganya terkait dari Piala Dunia. Nah, nanti bakalan dilanjuti dengan Raya yang akan menemani kamu di santai siang kembali. Tapi jangan kemana-mana, tetap aja di stay tune di Pro 2. Benar nggak sih Raya?
1: Ya, baru okay. John. Thank you ya John ya udah nemenin di 1 jam ini teman Pro 2 dan pastinya ini buat kamu juga. Karena tadi kita ngebahasnya full soal Piala Dunia ya John ya. Kira-kira kalau teman Pro 2 menurut kamu hal apa yang paling menarik nih akhir-akhir ini soal Piala Dunia? Boleh di-spill ya John ya 0812 6020 9696. Thank you Johnson.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.
1: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
0: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu tangguh sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
1: Pro 2 FM, teman.

Teman Pro 2 masih barengan sama Raya Alifa. Dan ternyata nih teman Pro 2 Lisa Blackpink baru aja muncul di majalah Vanity Fair dan juga nih membahas tentang privasinya dia juga teman Pro 2. Dan bahkan dalam artikel sampul summer edisi dari majalah ini tuh Lisa memiliki ataupun mengambil tema The Life of a K-pop Showgirl. Ini juga udah dirilis melalui akun Instagram resmi dari @vanityfair. Dan tadi situ Lisa ngebahas banyak banget di teman Pro 2 seputar kehidupan pribadinya, seputar karirnya juga. Tapi kalau ngomongin soal Lisa, jadi kangen Blackpink full team ya?

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.

Stupin Pro 2 berita nih soal film biopic dari Madonna ini kan emang udah sering banget ya muncul. Tapi ada teman Pro 2 setelah gagal atau setelah membatalkan nih alasan biopicnya batal tayang. Jadi Madonna tuh bilang alasan dibalik batalnya project film ini. Nah ternyata dari POV-nya Madonna itu ada perbedaan pandangan dengan pihak studio yang menjadi faktor utama yang membuat proyeknya itu gak jadi terrealisasi. Bahkan menurut Madonna juga nih teman Pro 2, ia tuh menghabiskan sekitar 2 tahun untuk menulis naskah sekaligus kerja bareng sama tim Universal Pictures dalam proses penyusunan anggaran dan pencarian pemeran. Tapi ternyata berakhir karena gak ada kesepakatan terkait besarnya biaya produksi yang dibutuhkan. Mudah-mudahan next ya Madonna bisa ketemu sama production house yang cocok ya, biar kita juga bisa lihat di film biopic dari Madonna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Di Info Pro 2 sore ceria bersama Raya Alifa, Prime Video akan segera menayangkan prequel Legally Blonde L di tanggal 1 Juli mendatang. Ini menjadi sebuah film komedi Amerika Serikat. Dan juga aktris muda Lexi Mindtree ini terpilih untuk bisa memerankan karakter utama Elle Woods remaja dalam serial L di musim pertama.
0: Info Pro 2.
2: Liam Gallagher memberikan respon khas setelah lagu klasik dari Oasis Wonderwall ini mengalami lonjakan pemutaran ataupun streaming. Ini juga menjadi salah satu lonjakan yang terjadi menjelang laga penting tim nasional Inggris melawan Ghana di Piala Dunia 2026 kemarin. Dan Liam juga menulis di akun X pribadinya bahwa hal ini sangat wajar karena lagu tersebut adalah sebuah karya klasik dan suaranya di lagu itu terdengar sangat luar biasa.
0: Info Pro 2.
2: Kemarin grup dari BTS album Arirang ini masuk dalam daftar album terbaik di paruh pertama tahun 2026 menurut majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Albums of 2026 so far, yang menunjukkan bahwa BTS ini mengandung dan juga menunjukkan akar Korea mereka dengan Arirang yang luar biasa. Dan menurut dari NME, album Arirang dari grup BTS ini merupakan sebuah perpaduan warisan budaya negara asal mereka dengan pengaruh global. Dan saat ini BTS sedang melakukan tur dunia Arirang di kota-kota besar dunia sampai nanti tahun 2027.
0: Info Pro 2.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials tuh emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
1: Dan lagu Aduh ini ku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam, ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue kemap waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo gak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo gak tahu apa,

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain. Karena kadang terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jip.

wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Did I really just forget that melody?
5: No.

0: like masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang nungguin sequel dari film Shaolin Soccer, ini tuh finally ya Teman Pro 2, jadi dari distributor film Encore Films udah ngamanin hak distribusi global di luar Tiongkok untuk film Kung Fu Soccer. Ini juga merupakan sequel spin-off dari sebuah karya hit sutradara Stephen Chow di tahun 2001 yang gabungin seni bela diri dan juga sepak bola dan juga populer di Indonesia nih Teman Pro 2. Dan ternyata berbeda dari film pertama, di Kung Fu Soccer ini tuh akan berfokus pada tim sepak bola perempuan, dan kisah itu bakal ikuti perjuangan tim bernama Emei yang mengintegrasikan seni bela diri ke dalam permainan sepak bola demi meraih gelar juara. Buat kamu Teman Pro 2 yang udah nonton versi pertamanya, menurut kamu kira-kira nanti di sesi kedua, di sesi emang perlombaan ya Raya, di season keduanya gimana nih Teman Pro 2 menurut kamu?

saya Rani Biaulia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Teman-teman, udah waktunya untuk muter alias movie trailer. Sore hari ini pengen ngobrolin film yang baru banget tayang di hari ini. Ya, tepatnya tanggal 25 Juni 2026, film Jangan Buang Ibu ini finally tayang di bioskop nih, teman Pro 2. Sedikit sinopsis soal film Jangan Buang Ibu. Jadi ini tuh menceritakan tentang Ristiana yang diperankan oleh Nirina Zubir, seorang ibu tunggal dengan ketiga anaknya. Ada Tama yang diperankan oleh Reval Hadi, terus ada Dewi juga yang diperankan oleh Amanda Manopo, dan Tria yang diperankan oleh Saputra Kori setelah ditinggal suaminya nih. Nah, dan film ini teman Pro 2 ternyata tuh menceritakan tentang mereka yang dulunya dekat, hangat, utuh sebagai keluarga nih harus merasakan kesenjangan jarak yang membuat kerinduan yang dalam dari hati ibunya. Kayak ini bakalan sedih banget nih kalau aku lihat di Instagram orang-orang yang udah nonton gala premiernya, kayaknya sedih banget ya teman Pro 2. Terus film ini tuh juga diproduksi oleh Leo Pictures, dan pastinya di movie trailer kita bakalan puterin trailernya buat kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, saat lagi kita bakalan bergabung barengan sama RRI Pro 2 Cirebon untuk sore ceria berjaringan. Dan hari ini juga nanti bakalan ngobrol nih teman Pro 2 tentang juara satu tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Nanti bakalan kembali lagi ke RRI Pro 2 Bandung di sore ceria jam 5 sore, so stay tuned.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Di sore ceria berjaringan kali ini live dari studio Pro 2 FM Bogor barengan sama Melati Putri. Di studio sudah hadir ada

0: baik hari ini ya.
1: Alhamdulillah ya. Cuman aku sorry ya, aku agak kurang baik gitu ya. Jadi aku harus suaranya agak serak-serak gitu ya. Dan teman Prodo yang ada di Bandung dan juga di Cirebon, I wish you well ya. Semoga mudah-mudahan sih sehat-sehat semua ya, kayak teman-teman yang ada di sini. Ini ada Dania, ada Arisna, terus ada Douglas dan
0: halo,
1: juga Radipta ya.
0: Halo semuanya.
1: Iya, itu dia tadi seperti yang aku bilang, mereka ini adalah siswa dari SMA Negeri 2 Bogor Teman Pro 2 yang baru-baru ini memenangkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Yeay!
0: Yeay!
1: Congratulations ya sebelumnya.
2: Thank
1: ya.
2: You.
0: Terima kasih Kak.
1: Ini lombanya yang tahun 2026 ini di berakhir di beberapa bulan yang lalu ya.
3: Yeah.
1: Di bulan April.
3: Yeah.
1: Nah, ini kan juara satu tingkat Provinsi Jawa Barat. Berarti nanti akan ada tingkat selanjutnya kah atau gimana?
0: Iya, betul banget. Jadi seleksi dari 4 pilar ini, dia tuh untuk seleksi ACC 4 pilar, dia tuh seleksinya dimulai dari tingkat kota dulu. Jadi tingkat kota Bogor tuh diaduin dulu sama seluruh yang ada di tingkat kota. Lalu nanti akan yang lolos itu akan langsung maju ke Provinsi Jawa Barat. Begitu. Di Provinsi Jawa Barat kita bertanding di Bandung melawan 9 sekolah terpilih dari seleksi tingkat kota. Dan alhamdulillah kita SMA Negeri 2 Kota Bogor itu memenangkan tingkat Provinsi Jawa Barat dengan mendapatkan juara 1 dan juara 1 berhak lolos ke tingkat nasional.
1: Iya, kalau tingkat nasional berarti nantinya akan diuji lagi dari semua pemenang di tingkat provinsi begitu ya.
0: Betul banget.
1: Oke. Terus rencananya akan digelar kapan nih? Berarti kalian masih punya PR ya setelah menang ya?
0: Wah, masih banyak PR-nya nih. Melawan 38 provinsi se-Indonesia itu pressure sih.
1: Oke, jadi lawannya kali ini 38 provinsi.
0: Iya, sekitaran segitu.
1: Dan itu akan diadakan di mana dan kapan?
3: Untuk rencana tingkat nasional nanti itu di bulan Agustus di gedung DPR RI gitu. Jadi bertepatan dengan

0: yang mungkin belum familiar gitu ya, Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan ini kompetisi antar pelajar yang diselenggarakan sama MPR ya. Dan ini untuk menguji dan juga menanamkan nilai-nilai konstitusi sama wawasan Nusantara. Materi utamanya tuh berfokus sama 4 pilar negara. Apa aja teman-teman?
1: Ada Pancasila, terus yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu ada NKRI dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oke, jadi kompetisi ini udah digelar rutin ya setiap tahunnya dari tingkat daerah sampai babak grand final. Memang yang biasanya diselenggarakan di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kalian akan melenggang ke Senayan dong ya.
2: Betul banget. Kita staycation nih ke Jakarta gitu kan.
0: Oh, staycation ya judulnya ya. Anyways, apa

0: sudah kalian hadapi gitu ya. 9 sekolah kan awalnya.
1: Betul banget.
0: Lawannya nantinya yeah. 38. Apa aja yang paling jadi apa ya, kendala bisa dibilang, dan apa sih yang kalian persiapkan untuk menghadapi nanti di tingkat nasional?
2: Jadi di kita itu kendalanya itu adalah antara gap antara kita dari provinsi ke nasional itu kan kita juga bisa melihat banyak libur dan juga banyak kegiatan sekolah. Jadi kita latihannya itu kadang-kadang waktunya terpotong-potong atau juga kadang-kadang latihannya batal karena ada beberapa dari 10 salah satu atau banyak dari 10 yang gak bisa ikut. Terus habis itu kendalanya adalah waktunya bisa dibilang terlalu cepat. Jadi terutama kan nanti di nasional tentu saja materinya akan lebih kompleks daripada yang di provinsi. Jadi kurang lebih itu aja kendalanya, Kak.
0: Oh, jadi waktu itu di bulan April kemarin ya, itu tuh banyak kepotong liburnya. Jadi latihannya tuh kayak apa ya namanya, lagi seru-serunya, lagi hot-hotnya, terus tau-tau istirahat gitu ya. Kurang banyak waktu untuk persiapan. Tapi kalau yang nanti sih mudah-mudahan cukup ya waktunya ya, sampai di bulan Agustus. Jadi sekarang kalian sudah memikirkan strategi latihan yang lebih baik kah, atau kayak gimana?
1: Tentu aja kalau dari kita sendiri cukup kita akan perkuat dulu kerjasama dan solidaritas dari timnya dulu. Karena kan di provinsi pun pembimbing kita tuh juga sangat evaluatif sifatnya ya, untuk mengevaluasi kita dari sistem kita penghafalan gimana, sistem kita public speaking seperti apa gitu kan. Dan strategi kita adalah memperkuat solidaritasnya, lalu kita memperkuat dari segi materinya, dan kita juga uji nyali namanya. Maksudnya uji nyali itu apa? Jadi kita mengundang anak-anak SMA Negeri 2 Kota Bogor buat nanyain kita apapun.
0: Semacam quiz gitu ya.
1: Iya, semacam quiz gitu. Kita ada di aula, kita di depan. Misalkan kita lagi bertanding di nasional, di depannya ada anak Semanda yang akan menilai kita seperti apa dan akan mengkritisi kita.
0: Tapi biasanya ya, cara latihan kayak gitu ditanyain secara random sama orang atau sama teman-teman, justru biasanya pertanyaannya yang kita nggak tahu kita akan jadi lebih inget nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Iya kan, kayak jadi nempel. Oh ya, waktu itu si itu nanya itu lagi, gue nggak bisa gitu kan ya. Itu jadi kayak lebih berkesan dan jadi lebih membantu apa mengetahui apa kelemahan kita gitu ya. Tapi kalau evaluasi kalian masing-masing nih, ini kan 4 pilar. Apakah cara mempelajari materinya tuh kalian masing-masing harus menguasai satu materi atau semua bareng-bareng atau gimana?

0: fermentasi dan lain-lain. Nah biasanya dan dari awal juga kita udah pembagian materi.
1: Oh jadi kalian dibagi memang untuk menghafal materi apa gitu ya?
0: Oh, kayak okay. Contohnya kita tuh ada spesifikasi, kayak ASCII ini spesifikasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan HAM. Dari pasal 26
2: dari
0: sampai
2: pasal 28.
0: 28
2: sampai pasal 28I.
1: Iya. Itu ngelotok tuh.
2: Pasal 8 jam melotok sekali.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi memang dibagi per section-nya kalian harus menguasai apa gitu ya. Dan yeah, terus ada juga yang kalian hafalkan bersama atau gimana?
2: Kalau yang kita hafalkan bersama, yang kita hafalkan bersama paling dia tuh di materi-materi dasar aja sih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kayak apa? Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya.
0: Pancasila
2: sih.
0: Itu biasanya semua harus
2: iya.
0: Tahu kecuali kalau untuk

0: gitu ya. Apakah di dunia nyata, Ce, kehidupan sehari-hari kalian segeng atau disatukan oleh guru atau gimana nih?
1: Menarik banget.
2: Silakan jawab.
1: Jadi kita itu semua dipilih sama guru PPKN kita yang kebetulan satu angkatan itu guru PPKN-nya sama, yaitu Ibu Hajah Ice Krisnawati. Mm-hmm. Yang mereka tiba-tiba waktu itu kalau enggak salah kita kan mulai dari tahun 2025. Mm-hmm. Jadi Bu Ice itu melihat kita semua bersepuluh berpotensi. Mm-hmm. Jadi akhirnya kita satu tim dipilih dan langsung itu, maksudnya dipilihnya itu tiba-tiba kita dimasukin ke grup WA langsung hari itu juga kita latihan gitu, awalnya kayak gitu.
0: Ya, ini grup apaan lagi gitu kan?
3: Jadi awalnya kita nggak kenal sebenarnya.
0: Tapi satu angkatan tapi nggak yang main bareng gitu.
1: Iya. Ya.
0: Jadi berarti dicomot sama Ibu Ica.
3: Betul.
0: Nah, ini kan menarik ya. Artinya kan kalian baru kenal setelah kalian ada di grup itu. Terus kalian memang dibentuk untuk mengikuti lomba ini gitu ya. Chemistry-nya gimana cara bangunnya gitu? Nanti kalau ada yang nggak bisa jawab, ada kesel-keselan nggak sih? Atau ada kayak gimana, kan rentan sekali ya. Ya kan kayak masih gitu ya, gak tahu gitu. Atau gimana sih, atau kalian langsung instantly kompak gitu aja?
1: Menarik banget sih ini. Jadi kita walaupun kita tuh fun fact ya, kita tuh di satu tim ini, kita tuh hampir semuanya berada di kelas berbeda-beda. Dan kita setiap kelas punya perwakilan setidaknya satu gitu. Nah di sini jadi yang membuat kita jadi makin tantangan adalah gimana cara kita menyatukan solidaritas dari timnya gitu kan.
0: Iya kan.
1: Nah di sini yang kita lakukan adalah yang pasti kita tuh dikasih jatah dispend setiap hari. Buat di situ full day barengan sama mereka di satu ruangan di perpustakaan, buat saling ngetes satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Dan kita pun ada saat kita lagi latihan itu selalu ada gamesnya, kayak kita main bel. Di situ akhirnya adalah momen ketawa-ketawa, momen saling ngekritik dengan menyenangkan gitu kan. Dan kita pun sering nongkrong nih, pulang sekolah kita belum puas sama hasilnya, kita nongkrong di kafe-kafe untuk kita belajar terus dan sambil bercanda-bercandaan aja. Dan kita pun juga setiap waktu istirahat pun dipakai buat pembicaraan non formal sih, lebih ke sharing.
0: Akhirnya jadi bonding
1: aja.
0: Gitu.
1: Akhirnya
0: ya.
1: Akhirnya di bonding aja walaupun bonding banget. Berbeda-beda banget sih ya secara kelas gitu.
0: Jadi bondingnya dengan cara disediain waktu di spend sama sekolah untuk kalian belajar bareng. Akhirnya kayaknya nggak cukup sampai di situ aja, kalian belajar sendiri, ngumpul sendiri, hangout sendiri. Dan dalam waktu berapa lama nih sampai yang kayak bisa jadi kayak kita klop banget, gue udah tahu lo banget nih gitu.
3: Untuk sampai akhirnya klop banget, karena sejujurnya tadi juga sempat dimention sama Douglas, kita tuh sebenarnya tim dari tahun 2025. Jadi tahun 2025 itu kita sempat mengikuti kompetisi ini juga, cuman belum dapat kesempatan untuk menang. Nah akhirnya di tahun 2026 ini kita dengan satu tim yang sama akhirnya berkompetisi lagi gitu. Jadi akhirnya klopnya itu kayaknya karena sering latihan bareng dan lain satu sama lain. Terus juga karena dalam tekanan yang sama dan pressure yang sama, jadi akhirnya kita bisa bonding gitu aja dan kayak mencair gitu aja sih kak gitu.
1: Seminggu kayak cukup deh buat mulai.
3: Iya.
0: Oh iya.
1: Seminggu udah oke lah.
0: Jadi seminggu udah yang kayak ya udah gitu ya.
1: Iya. Karena juga ngomongin banyak hal di luar lomba juga kak, jadi itu membuat kita saling bertukar cerita terus akhirnya bisa satu sama lain.
0: Ternyata unexpectedly di luar lomba pun kalian punya minat yang sama gitu ya. Jadi nyambung gitu lah ya ngobrolnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kan ada yang mungkin sama-sama pinternya, tapi nggak nyambung kalau ngobrol, kan ada juga nggak sih yang kayak gitu.
3: Kayak gitu juga.
0: Tapi ternyata kalian oke-oke aja ya. Dan ini berarti tahun kedua ya kalian
1: gagal
0: tim untuk ikutan lomba cerdas cermat, akhirnya juara satu di tingkat provinsi Jawa Barat.
1: Betul banget.
0: Persiapannya tadi sedikit-sedikit udah di-spill sih sama teman-teman ya, kayak strategi, evaluasi apa yang kurang dari kemarin gitu kan, waktu latihan yang harus ditambah kah, atau waktu main barengnya harus ditambah. Tapi mereka masing-masing mengaku sudah sangat bonding nih, teman Pro 2 ya. Aku pengen ngetes nih, siapa yang paling ambi di antara kalian?
1: Paling apa?
0: Ambi.
1: Ambi itu ambis ya?
3: Ambisius.
1: Oh, semua ambisius sih. Kita semua ambisius sekali. Semuanya ambisius sekali.
0: Semua sama levelnya.
1: Semua sama levelnya, tidak ada yang ini.
0: Oke, siapa yang paling nervous?
3: Nervous.
0: Gampang nervous.
3: Jujur aku sendiri ya.
1: Rizna.
0: Rizna paling gampang.

0: lama terus kita latihan itu jujur nervousnya nambah sampai nggak bisa tidur gitu.
1: Kalau udah nggak bisa tidur gitu biasanya teman-teman ngapain nih untuk bikin kamu lebih
2: tenang? Ya Allah.
1: Atau kayak nggak ngaruh lagi diapain aja atau gimana?
0: Biasanya karena nggak bisa tidur tuh karena juga kita nambah jam belajarnya lebih lama juga ya sampai larut malam terus apa lagi
3: juga kalau nggak bisa tidur kita juga kan nggak cuma belajar doang kita juga makan-makan terus habis itu juga kita keliling-keliling gitu kadang di sekitar hotel gitu untuk menenangkan diri gitu.
2: Kan di Bandung ya deh ya kan dia pas banget di jalan Asia Afrika nih ada Braga tuh ya udah tancap gas langsung.
0: Hujan-hujan.
1: Hujan refreshing dulu kali ya.
2: Kita Gen Z ya sebenarnya.
1: Iya. Jadi kayak semua materi udah ada di kepala nih. Jadi harus chill dulu gitu kan. Tapi kalian ada saling berkenalan enggak kalau dari pengalaman kemarin ya di tingkat provinsi gitu akhirnya dari 9 kota.
0: Iya.
1: Itu saling kenalan enggak atau kayak gimana?
2: Nah, ini menarik banget. Jadi itu saat kita di provinsi, kita tuh kan ketemu banyak 9 sekolah kan di situ dengan ada ketemu 8 sekolah termasuk di luar kita kan. Terus juga ketemu 10 siswa dari masing-masing sekolah juga. Nah, di situ ada juga yang dari Bogor, SMA 4. SMA 4 tuh dari Bogor. SMA 4 dong?
3: Iya, SMA 4
2: doang ya. Nah, terus di situ kita kenalan juga masih SMA 4. SMA 4 tuh juara 2 di situ. Juara 2 tuh kayak
0: iya benar.
2: Juara 2 ya gitu kan. Nah, terus kita juga kenalan ada sama Semansa Karawang, Semansa Majalengka.
1: Iya.
2: Semanti Bekasi.
3: Enggak. Banjar SMA
0: Pangandaran.
2: Oh iya.
0: Bandung. Jadi kita banyak banget sih ketemu orang-orang baru terus akhirnya kayak follow IG. Petualang.
2: Sama masih ada catatan sampai sekarang.
1: Oh. Lumayan nih nambah followers ya.
0: Tambah.
1: Iya. Dan siapa tahu nanti akan ketemu lagi di kesempatan yang lain gitu kan.
0: Oke.
1: Tapi apa sih yang paling berkesan buat kalian personally masing-masing ya? Aku pengen dengar satu-satu dulu dari kalian gitu. Dari kalian ikut Cerdas Cermat ini. Ini adalah kali kedua kalian, maksudnya pertama kali ikutan gak yang langsung menang gitu ya. Terus apa yang berubah di diri kalian dan impactnya apa setelah jadi juara satu tingkat provinsi Jawa Barat? Siapa dulu yang mau mulai bebas, pokoknya aku mau satu-satu kalian.
2: Oke, kalau dari ini kayak kita berkaca dari tahun lalu juga sebenarnya. Kalau dari tahun lalu hal yang berkesan adalah sebenarnya saat ya kita tahu kalau misalkan di situ kita tuh sebenarnya kita udah ready secara material, maksudnya kita udah ready secara materi, tapi secara kesiapan di panggung kita masih nervous banget. Aku tuh inget banget, aku tuh pertanyaan belum selesai aku selalu mencet bel. Nervous itu gitu kan.
1: Belum menguasai panggung.
2: Iya gitu. Belum menguasai panggung.
1: Belum ada experience ya.
2: Oke. Jadi di situ kita ya udah kita kan selalu juga menang karena kita persiapan sebulan penuh tinggalin ujian, tinggalin mata pelajar, akhirnya kita ke Bogor nggak bawa apa-apa gitu kan. Akhirnya diuji lagi di tahun kedua, di situ kita udah benar-benar kayak kita udah nguasain panggung lagi, kita udah tahu gini strategi gini, rananya gini. Jadi pas kita main di tahun kedua memang masih ada nervousnya, tapi kita masih bisa overcome gitu. Dan yang paling berkesan adalah sebenarnya bukan saat menangnya sih, saat prosesnya sebenarnya. Saat kita hamin satu malam-malam kita di tes sama pembina kita. Saat kita hamin satu tuh kita benar-benar nervous banget gimana besok jadinya dan lain sebagainya. Dan yang paling berkesan juga adalah timnya, teman-temannya, karena somehow kita dikasih kekuatan untuk bondingnya secepat itu gitu. Kayak gitu sih paling kalau dari aku ya.
1: Oke, kalau support keluarga gimana?
2: Sangat support sekali tentu saja keluarga ya, karena tentu aja keluarga pun dari ortu kita itu dikumpulin sama guru-guru buat ngebahas tentang transportasi, tentang akomodasi, itu nanti juga disupport sama keluarga kita.
1: Jadi keluarga kalian bonding juga kali ya satu sama lain.
0: Iya, bahkan bikin grup
2: juga.
1: Iya. Oke. Itu kalau dari
2: Radita.
1: Kalau dari Dania?
0: Karena ini tahun kedua juga, jadi sama kayak Asti banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dipelajari dari tahun pertama. Jujur, impact dari menang lomba LCC 4 Pilar ini banyak banget. Karena mungkin kalau misalnya aku gak ikut lomba ini, aku gak bakal kenal sejauh itu sama teman-teman setim yang hebat-hebat ini. Terus juga tadi benar banget sih prosesnya itu, ternyata pas begitu menang emang kita benar-benar ada euforianya, ada banget. Cuman kayak flashback ke prosesnya itu yang benar-benar akhirnya kayak kita tuh bisa kayak gini karena banyak faktor, kayak kita secara individual mungkin iya menghafal materi dan lain-lain, cuman

0: Resna?
1: Kalau dari aku pribadi, benar, karena aku udah 2 tahun ikut ini. Dan tahun yang lalu itu, jujur itu adalah lomba pertama aku yang offline dan bareng-bareng sama tim. Itu rasanya benar-benar seru banget, karena aku bisa ngerasain rasanya belajar sama temen-temen 2 minggu full. Dari pagi sampai sore belajar materi yang aku aja ngerasa, wah banyak banget ya. Tapi ternyata kita sanggup gitu. Sampai kita hari H tuh sanggup, terus di tahun kedua itu juga kita

0: berusaha banget terus akhirnya bisa menang, itu ada perasaan seneng dan terharu banget karena aku ngeliat mereka benar-benar berusaha keras untuk hal ini gitu. Impactnya mungkin kalau dari lomba ini aku ngerasa jadi kayak lebih paham banget sama materi-materi di lomba ini, dan aku lebih ngerasa bonding kayak teman-teman yang lain di luar kelas gitu.
1: Oke.
0: Punya keluarga baru.
1: Oke. Jadi banyak banget ya hal positifnya ya yang bisa diambil ya. Yang namanya belajar sendiri, ngeliat materi segitu overwhelming gitu, tapi begitu belajarnya bareng-bareng rasanya jadi bisa-bisa aja gitu ya. Dan buah dari kerja keras ini kalian rasain sendiri gitu hasilnya ya.
2: Betul.
1: Jadi percaya ya, semakin kerja keras semakin dapat hasil yang baik. Oke. Terakhir Douglas.
2: Oke, jujur hampir semua jawaban aku udah diambil sama yang lain. Jadi, yang bikin aku berkesan adalah

0: tapi berapa 80 siswa lebih kan, apalagi iya, tambah lagi orang-orang dari luar, terutama ada dari Sekretariat Jenderal MPR RI juga. Jadi
1: iya.
0: Kita jadi punya mental, jadi kita apa ya, bisa dibilang udah lebih bagus lah untuk cara berbicara di depan khalayak umum. Terus yang bikin berkesan juga adalah dengan lomba ini bisa memperbanyak juga relasi, seperti dengan teman-teman dari sekolah lain yang mengikuti lomba, terus juga dari teman satu tim juga. Itu juga meningkatkan solidaritas kita.
1: Oke. Terakhir nih, aku punya pertanyaan yang boleh siapa aja yang jawab ya. Tapi untuk menutup perjumpaan kita di sore ceria berjaringan kali ini, Dari materi semua yang kalian pelajari di Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan kali ini, menurut kalian seberapa persenkah yang sudah diaplikasikan yang kalian lihat ya, untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga yang kalian lihat di sekitar?
2: Seberapa persen ya sebenarnya? Oke. Okay.
3: Kan yang tadi nih.
2: Oh, menarik banget. Ini menarik banget tadi kan, dampak dari kita juga apa memahami materi ini adalah kita jadi lebih tahu Indonesia seperti apa sebenarnya, kan?
1: Secara
2: konstitusi apakah sudah dilaksanakan secara 100%?
1: Ya, akhirnya jadi melek, ya kan?
2: Iya, jadi titik. Betul. Kalau misalkan persentase ya, ini kayaknya agak
3: deg-degan kan?
2: Kayaknya 11 dari 100 sih.
1: Oh, wow. Ada yang punya pendapat yang lain?
3: Karena kan sebenarnya banyak banget aspeknya ya. Kalau kita belajar kan sebenarnya materinya ada Bhinneka, Bhinneka Tunggal Ika, lalu ada Pancasila dengan kelima silanya itu, ada UUD 1945 gitu. Berapa persen ya?
1: Personal opinion aja, menurut kamu sendiri.
3: Menurut aku 30%.
1: Oke, ada yang punya nilai lebih baik atau malah lebih buruk nih?
4: Sama sih, aku juga

0: cukup.
1: Dinilai ya.
2: Berarti masih jauh sekali ya dari ideal ya. Dan dari berbagai aspek itu tadi, pilarnya aja ada 4, belum lagi masing-masing punya turunan dan semua bisa di breakdown gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi teman-teman bisa sebut 11, 30 gitu. Artinya kayak sedih banget gak sih?
3: Iya, betul.
2: Menurut kalian kondisi ini bisa berubah gak? Dan bisanya kalau apa?
4: Kenalas juga gak?
3: Iya,
2: ayo kelas.
0: Tadi Douglas belum ngasih.
3: Udah, kalau menurut saya sendiri, kita kan kita harus optimis terus ya dengan kondisi bangsa ini ya, walaupun memang banyak sekali permainan-permainan politik yang terjadi, maupun itu di belakang layar maupun itu di depan layar kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya, kita sebagai generasi muda adalah kita udah melek nih politik, kita udah tahu masalahnya gini-gini. Ya udah, kita ikut andil dalam memperjuangkan, menyuarakan masalah-masalah itu. Dan juga kalau misalnya kita punya berkesempatan untuk bisa menjadi satu orang yang berautoritas di situ, ya kita akan berjuang juga untuk menyelesaikan bangunan dulu di internalnya, seperti itu. Pokoknya ya kita harap bisa berubah ya.
2: Amin. Sama-sama dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Anyways, thank you so much ya buat teman-teman ya, buat Dania, Douglas, Radita sama-sama. Dan juga Rina.
0: Terima kasih juga.
2: Congratulations sekali lagi, kalian udah jadi juara satu tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Dan good luck untuk lomba kalian di tingkat nasional bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan bawa kabar gembira lagi ya. Mudah-mudahan teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan juga Cirebon, apa yang kita share semuanya di sore hari ini bisa ada value baik yang bisa kalian ambil. Kita ketemu lagi di sore ceria berjaringan selanjutnya. Melati Putri pamit, bye.

FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: chest.
1: Blow it like that.
2: Amel, udah belum?
3: Sudah, Bu.
2: Amel, udah belum?
3: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
2: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

temenin Pro 2 kabar tapi terus soal Taylor Swift dan juga Travis yang nikah aja tuh udah bikin kita kaget ya enggak sih. Tapi nih ada yang terbaru lagi teman Pro 2, kalau misalkan mereka berdua itu minta tamu undangannya buat enggak bawa kado pernikahan. Karena udah semakin dekat ya teman Pro 2, jadi dari pihak mereka tuh diwakili oleh George Kittle ini bilang kalau misalkan Taylor Swift dan juga Travis itu minta seluruh tamu buat enggak sama sekali bawa kado saat menghadiri konser Tight Ends and Friends di hari Selasa kemarin nih teman Pro 2. Nah walaupun begitu ternyata dari George ini tuh tetap pengen kasih hadiah kecil yang spesial, yaitu berupa koin kuno, karena Travis sendiri ini tuh dia suka banget sama benda tersebut teman Pro 2. Kira-kira kalau misalkan kamu datang ke nikahan terus kayak orangnya bilang kayak gak usah bawa kado deh, kamu bakalan tetap bawa kado atau enggak sama sekali?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva. Abis ini di sore ceria menuju ke Jagabala, bakalan barengan sama Winda. Kalau gitu, terima kasih teman Pro 2. Stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

Winda Nindita yang nemenin kamu teman per 2. Lanjut ya sama aku barengannya sampai malam nanti teman per 2. Nanti juga akan ada yang spesial di malam hari ini, akan ada narasumber artis gitu ya. Kira-kira siapa? Tungguin aja guys. Di jam 7 malam juga bakal simak music live chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

di jam 7 malam ya, nanti kita bakal simak Music Live Chat langsung dari Radio Jakarta. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: 102.7 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nindi Six FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda dan Nindita.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2. Penyanyi solo wanita Itgi Taf ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pertunjukan intimate show ini menjadi metode yang sangat efektif bagi musisi untuk merawat sekaligus mempertahankan basis penggemar mereka. Hubungan emosional yang kuat antara musisi dan pendengar dinilai lebih mudah terbangun melalui ruang apresiasi dan lebih personal.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa tampak terharu menghayati lagu Satu-Satu bersama istrinya, dan dia dibawakan lagu oleh penyanyi solo Itgi Taf di atas panggung Spotify Loud dan Clear Indonesia 2026 di kawasan Senopati, Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2. Artis Inggris Raya Emma Watson ini membagikan pengalaman lucu yang terjadi bertahun-tahun lalu ketika dia dengan melihat sekelompok fotografer di depan rumahnya, dan dia pikir dia hari ini ada diburu paparazzi. Ternyata itu menceritakan kisah tentang saat menghadiri sebuah forum bisnis. Peristiwa itu terjadi ketika dia masih terlibat dalam film Harry Potter, dan dia melihat fotografer yang membawa lensa panjang.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil kenap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Hey, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
1: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul. Sih.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya gitu. Sih, benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja lip-sync?
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih. Karaoke
0: jatuhnya ya, benar.
1: Tapi
0: bener.
1: Paling parah pernah gak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara gak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh madu sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya. Oh.
1: Okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Nah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah, itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya asal enggak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget, siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya larinya. biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in Goodbye.
0: Lost in Goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.

0: Halo Rimar, baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
1: Ini pop R&B.
0: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
1: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
1: Lebih ke kepikiran terus gitu.
0: Tapi kok bisa udahan gitu loh?
1: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh? Baik-baik
1: dia
0: apa
1: ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
0: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
2: Aduh. Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
2: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
0: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
0: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
0: Tapi pernah ngerasain enggak?
2: Enggak sih.
0: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
0: Itu kalau gue.
2: Iya.
0: Wah, cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
0: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
1: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
0: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
0: Terus Kak.
1: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
2: Benar.
1: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
1: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, bener. Gitu kan.
0: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Benar.
0: Itu dan suaranya.
2: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
1: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer, tuh awalnya aku nggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba
1: jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
1: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
0: Plusnya
2: bener.
0: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi ada lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi.
2: Semua dikoordinir sendiri gitu kayak, ya.
1: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
0: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
0: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
1: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya. Yeah.
1: Kan itu sih kayak cuman
2: wah cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
1: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
1: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, gitu. Okay. Usah dicontohin enggak apa-apa kok. Usah
1: dicontohin. Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke.
1: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
1: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke. Okay.
1: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oke. Berarti kesulitan
1: beda,
0: itu ya,
1: beda
0: nyari
1: metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimer apa tuh kalau buat tahu?
1: Apa ya kalau aku ya?
0: Apa ya?
1: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada ya?
1: Kayaknya sih.
2: Oke.
1: Kayak aman-aman aja
0: gue
1: gitu.
0: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
1: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu nyesel.
0: Sampai rumah
1: gue kepikiran. Oh iya
2: bener
1: juga ya.
2: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
2: Oh my
0: god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
1: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
1: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
0: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
1: Oh iya.
0: Iya terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu. Itu
0: ya. Tapi gak ada ya specifically ya.
1: Gak ada
0: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
0: by Rimer. Let's go.

0: ambil lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: dari Bisol ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh.
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih.
1: Mm-mm.
0: Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena bener. Kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar. Iya,
0: oke, okay, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah, aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
0: Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, yeah. Yeah,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Masih nyari di TikTok.
0: Iya. Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener. Bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi sih. emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Masih losin goodbye. Oke.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Ih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak
0: bener.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
0: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku ya, kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Ini aja, waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di
2: platform
0: ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah
2: iya? Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRD Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Nanti siksa FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, guys, ya. Itu artinya di jam 20 waktu Indonesia Barat pasti Benedita yang nemenin kamu, guys, ya. Dan sudah kedatangan tamu spesial. Ini karena aku gak sendirian, ya. Kita akan kenalan dulu, kenalan lagi. Tapi pasti mungkin kamu udah tahu ya, guys, ya. Ada Hara.
3: Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya, gitu kan. Terima kasih loh udah datang ke Pro 2 ya, lagi.
3: Terima kasih juga. Ini kali keempat kayaknya kita.
2: Kali keempat gitu ya, dan baru bertemu aku sekarang.
3: Betul.
2: Ya. Karena biasanya bareng sama Sandy ya, gitu kan. Betul. Tadi juga sempat kayak Sandy lagi sakit kan, kayak aduh ada Hara gitu. Kenapa lo mau kesini? Tapi sakit.
4: Cepet sembuh ya Sandy. Sandy
2: yes, sekarang bawa single baru lagi berarti.
3: Betul.
2: Oke, keberapa?
4: Waduh.
3: Semoga gak salah ngitung, tapi
2: sudah banyak banget lah ya, ke-8 ya.
4: Ke-8 ya kalau gak salah.
2: Ke-8 ya.
4: 8 gak sih guys?
2: Banyak.
3: Ya, insya Allah gak salah ya. Ke-8 ya, kalau single ya.
2: Single ke-8. Ini kayak udah album apa belum?
3: Kita adanya EP, by the way.
2: EP ya, EP ya. Oke. Dengan judulnya Celah Hati.
3: Yes. Betul.
2: Kenapa ada celahnya tuh?
3: Justru itu nih pertanyaan, ada nggak celahnya?
2: Oh, justru yang menjadi pertanyaan ada nggak celahnya gitu. Oke, mungkin di single ke-8 ini apa sih kayak perbedaannya dari single sebelumnya, terus juga kenapa dipilih Celah Hati, dan apa sih sebenarnya Celah Hati itu sebetulnya?
3: Kalau perbedaan mungkin dulu tuh sempat ada masanya di mana pendengarnya Hara tuh suka melabeli ya, dalam tanda kutip, emang boleh ya Hara tuh red flag itu lagunya katanya.
2: Oke.
3: Jadi mungkin sekarang ya
2: red flagnya yang judulnya yang mana nih? Banyak.
3: Kayak jelajahi rasa tersesat dalam tanya hasratku saja gitu.
2: Kayak berarti kayak POV yang nyebelinnya gitu.
3: Lebih kayak kenapa semuanya penuh dengan kebimbangan dan kebingungan mungkin gitu,
2: gitu
3: kali ya.
4: Mungkin sekarang kan lagi tren banget tuh cowok bingung. Pernah denger kan? Nah, lagu-lagu
2: bingung, ya?
4: Lagunya Hara yang pertama, kedua itu tuh cowok bingung,
2: cowo bingung.
4: Kasarnya kayak gitu.
3: Nah,
4: kalau yang sekarang Celah Hati, kita sedang merayakan kasmaran itu. Seperti yang tadi kamu bilang kan, apa tadi? Malam-malam jangan galau.
3: Iya,
2: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Nah, itu. Makanya denger Celah Hati malam-malam ini tuh cocok banget.
2: Oke. Okay. Penasaran sama lagunya ya guys ya. Untuk kamu juga yang mau tanya-tanya sama Hara ini boleh banget WhatsAppin di 081-260-209696. Tapi semoga yang cowok-cowok di sini enggak kebingungan ya.
4: Enggak.
3: Bingung.
2: Ngantuk. Enggak bingung. Oke. Okay. Tapi yang pastinya katanya ini jangan galau malam-malam pas banget nih sama yang dengerin si Celah Hati ini. Oke, okay, boleh langsung kita puterin aja ya.
3: Boleh dong.
2: Stay tune only on 96.5 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yes, itu dia celah hati. Fun fact lagi, ternyata Hara tuh baru kesini malam-malam ya guys ya. Dan gimana sih emang suasana malam di Pro 2 Bandung itu?
1: Calming sih, gue suka banget ngeliatin motor-motor, mobil-mobil malam-malam kayak ngeliat orang mungkin abis aktivitas seharian.
2: Aku jujur baru tahu lightingnya warna ini.
1: Bagus ya?
0: Ungu.
2: Iya.
1: Ungu loh, bagus loh.
2: Oke tadi unjuk banget. Ini ganti warna lampu ya?
0: Enggak
2: deh, kita aja enggak pernah malam.
0: Iya, biasanya kan kalau siang enggak dinyalain dong lampu ya.
2: Iya.
0: Kalau malam kan kita kayak jadi berasa di mana gitu ya. Kalau ada
2: umumnya
0: gini.
2: Jadi pengen tidur ya.
0: Ini pas banget soalnya kayak yang lain tuh kayak terang-terang, ini kayak agak gelap
2: iya,
0: gitu
2: bener.
0: Ya. Oke deh, tapi happy lah ya malam-malam ya. Ini berarti radio keberapa nih kalau malam-malam?
2: Ini terakhir di hari ini.
0: Oke, pantes. Pantes kebagiannya malam ya.
2: Iya.
0: Karena radio terakhir. Oke. Dan yang pastinya masih bersama sama Danita juga dan juga Hara. Ini tadi kita bahas celah hati yang mana single ke-8 udah banyak banget.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Yang tadinya mungkin tentang cowok-cowok bingung dan akhirnya sekarang yang kasmaran-kasmaran.
2: Iya. Yeah.
0: Yes. Kenapa akhirnya berpindah yang tadinya si galau-galau itu atau red flag itu sekarang jadi happy gitu, Kak?
2: Kayaknya gak ada alasan yang spesifik ya guys ya. Karena memang mungkin kebetulan aja momentumnya, ceritanya lagi mengcapture hal itu aja gitu. Karena sejauh ini kita kalau misalkan berkarya gitu, maksudnya workshop, kayaknya gak ada yang dengan sengaja diniatin bikin yang gini yuk.
0: Enggak ya.
2: Karena semuanya kan berangkatnya dari kita cerita aja nih.
0: Bareng-bareng kayak ada keriletan sendiri-sendiri gak sih? Kayak kehidupan
2: ada,
0: sendiri-sendiri.
2: Ada pasti, kayaknya gak mungkin ada, kalau ya? Gak ada ya. Maksudnya either dari kitanya atau mungkin kita lagi dengar dari sekitar kita. Jadi emang berangkatnya dari cerita-cerita aja gitu, ngumpul.
0: Itu cerita aja ngumpul ya. Tapi berarti kayak ini nyiptanya bareng-bareng?
2: Bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Mantap. Semua aransemen dan lain-lain juga bareng-bareng. Ada susahnya gak sih dengan si lagu yang kasmaran ini? Biasanya kalau
2: apa susahnya?
0: Gak tau ya. Kalau orang tuh mungkin kayak galau tuh lebih ini gak sih? Kayak lebih teringat gitu atau justru gak? Sama aja.
2: Oh, oke. Okay. Mungkin kalau misalkan susah atau tidaknya, kayaknya jatuhnya gak susah ya. Karena kan maksudnya kita benar-benar mengeluarkan apa yang lagi kita rasain aja saat itu gitu. Misalnya nih kayak kamu lagi ada kejadian apa mon lately atau lagi denger apa?
0: Oh, emang kayak saling nanya-nanya
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, kayak curhat aja gitu. Okay, kayak lagi cerita live update dong kayak gitu aja gitu. Nanti misalkan kayak oh ada hal ini. Kayaknya boleh nih kita coba nge-capture perasaan ini. Nah, barulah kita sharing POV lo gimana menurut lo emang kalau kayak gini. Menurut Tejo gimana? Menurut Veko gimana? Menurut aku gimana? Barulah kita coba tuangkan gitu.
0: Tuangkan langsung ya bareng-bareng dan aja si celah hati ini ya. Berarti kayak maksudnya si celah hati ini ada celah nih hati biar bisa orang yang masuk gitu kah?
2: Lebih ke bertanya-tanya ya, Mon ya.
1: Betul kayak ini lo nge-like story gue. Ini tuh lo lagi ngasih sinyal gak sih? Beneran ada gue di celah itu atau enggak sih? Gitu,
0: oh my god, itu relate sekali sih pernah dirasakan kan? sama orang gak sih? Betul. Kadang kita kalau sebagai cewek ya kak, ada cowok yang kayak nge-replay story kita terus tuh kayak apa sih?
2: Apa gitu. Maksud gitu kan?
0: Tapi seneng gak? Tapi seneng gak kalau si cowok itu ternyata memang khas kita kayak aku masa suka deh sama dia.
2: Masa enggak sih?
0: Seneng kan?
2: Justru itu kan itu tunggu-tunggu, bener gak? Kayaknya kalau misalkan kita yang gak seneng, kita juga gak akan nunggu reaction dari dia gak sih?
1: Kalau misalnya cewek gak suka sama cowoknya kayak ayolah nge-like terus gitu gak sih?
2: Enggak gitu ya? Juga sih kayak oh.
0: Tapi lo suka okay, tapi kalau POV dari cowok nih kalau ada misalkan kakak nge-story gitu ya, ada cewek yang memang nge-like terus, lo kayak gimana kak? Kayak lo kayak apaan sih ini cewek kan kalau cewek tuh flirting ya kayak ini ngapain sih kayak bertanya-tanya gitu. Kalau cowok POV-nya kayak gimana sih, banyak yang kayak gitu?
1: Tergantung ya, kalau misalnya ceweknya kitanya suka.
2: Kok gue tahu ya kayak mau jawabannya apa? Ya kalau kamunya suka.
1: Kalau misalnya kitanya tipe kita juga sih ceweknya kayak kayak gue flirt balik deh, mungkin kayak gue jadi lebih merhatiin story-story dia. Dia sukanya apa sih? Oh, dia suka kucing nih. Gue lihat ada kucing di jalan, gue foto ah, karena gue tahu dia pasti nge-like lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin I don't know, bukan tipenya kita kayak oh ya, thank you udah like gitu.
0: Gitu doang ya. Oke.
1: Ya ngasih, Jo.
0: Tapi kalau kalau cewek ya, ketika misalkan ada yang banyak yang like, atau misalkan ada cowok, satu cowok yang memang intens banget nge-like postingan kita, itu kita kayak pengen pengen upload terus gak sih Kak?
2: Kalau kita suka sih, aku upload terus ya.
0: Iya, iya. Kayak, terus kayak nyariin gak sih? Kayak, ini gue udah upload tapi
2: kok mana
0: gak like?
1: Udah nge-view gak sih?
2: Gitu iya, ya? Baru, baru di selfie, baru upload nih langsung berharap namanya di atas, gak mungkin.
0: Dan pasti selalu ngecekin siapa yang nge-view, berharap.
2: Iya, berharap kok gak nongol-nongol ya orang ini. Oh, spesifik tuh yang dicari itu doang tuh.
1: Gitu. Nah itu persis yang ada di verse pertamanya lagu Celah Hati.
0: Oke.
1: Okay. Itu tentang itu kayak, udah ngeliat nge-view story gue nih gitu.
0: Iya, dan itu tuh selalu kayak kita... Kita kayak gak peduli misalnya ini penting gak penting untuk postingan apa. Cuman yang pentingnya ini lo udah lihat apa belum.
2: Iya justru kenapa postingan gak penting kita lo like gitu.
0: Iya.
2: Janggal.
0: Okay. Ini berarti ya si lagunya ya tentang kayak gini ya. Oke, luar biasa. Emang kalau misalkan kayak kemarin-kemarin nih pendengarnya Hara kayak kenapa sih lagunya galau mulu gitu. Emang gitu?
2: Sebenarnya bukan galau juga sih. Bisa jadi teman galau sih.
0: Teman galau terus gitu
2: karena
0: kan.
2: Karena mungkin lagu-lagunya banyak pertanyaan aja gitu loh. Maksudnya iya juga ya banyak pertanyaan ya dari lagu-lagu kita ya.
1: Kebingungan
2: gitu maksudnya. Ini perasaan apa sih? Ini status kita apa sih? Nah. Atau mungkin kayak kok kamu nangkepnya gitu sih? Padahal aku gini doang kayak gitu-gitu. Maksudnya mungkin jadi red flag untuk teman-teman yang merasa jadi korban.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Iya, iya. Biasanya kan kalau yang emang ngerasa banget kan kayak gitu ya.
2: Iya,
0: kayak,
2: mungkin ya.
0: Kenapa sih kok aku banget gitu? Ini nyindir apa gimana gitu?
2: Mungkin secara tidak langsung menyindir ya, sorry.
0: Eh, tapi kalau Hara selalu berbahasa Indonesia kalau bikin lagu?
1: Sebenarnya ada lagu-lagu Inggris kita tapi belum dirilis aja.
0: Oh, belum dirilis aja.
1: Ada kok.
2: Ini I Love You.
1: I Love
0: You. I Love You. Oke. Okay.
2: Celah Hati bahasa Inggris.
1: Tapi itu bahasa doang. Bahasa Inggris pertama kita ya.
2: Iya.
1: Iya ya. Inggris sih.
0: Oke, oke. Okay. Dan kalau misalnya bikin lagu selalu berpuitis ya? Pemilihan kalimatnya gitu, kata-katanya, iya gak sih?
1: Mungkin interpretasi dari lima kepala kita keluarnya jadi kayak gitu. Pun apa kita kalau ngomong sehari-hari juga informal biasa. Tapi kalau pas kita lagi nulis, di otak kita rangkaian kata-kata yang indah itu seperti ini. Mungkin keluarnya jadi terlalu jadi kaku atau baku mungkin. Tapi itu adalah interpretasi kita.
0: Iya, tapi bener. Dan itu ya, itulah Hara berarti kan ya. Karena tadi aku denger Celah Hati itu memang kayak oh ini kayak puitis nih gitu kan.
2: Oh, justru puitis menurut
0: aku. Iya, menurut aku sih puitis sih gitu kan. Iya enggak sih? Iya kan?
2: Atau biasa aku aja. Justru malah Celah Hati itu salah satu yang directly banget gitu.
0: Oh, gitu.
2: Maksudnya liriknya cukup to the point, tidak banyak embel-embel gitu kan.
0: Apa mungkin kecerihasannya ya. Jadi terlihat
2: mungkin kali ya, terkesannya.
0: Terkesannya kali ya. Gitu okay. Kan lucu sih. Jangan gemes. Aku bakal puterin lagu yang mungkin untuk galau apa ya kira-kira yang paling cocok banget dari Hara apa
2: jam
0: ya?
2: Segini.
0: Jelajahi rasa atau apa yang cocok jam segini.
2: Hah? Jam segini
1: untuk galau ya.
2: Iya hasratku
0: saja sih. Boleh diputer ya teman Pradua.

0: Yes. Yes, ini juga cocok banget dibuterin malam-malam ya. Kalau ini versi bingungnya,
1: versi bingung.
0: Hasratku saja teman Pro 2. Kalau Hasratku saja ini single berapa? Lupa nggak sih?
1: Empat ya.
0: Tiga.
2: Kayak lima deh. Lima.
0: Iya. Tapi kalian beda udah ada EP berarti.
2: Sudah.
0: Kapan rilisnya? Udah lama kan?
1: Tahun kemarin.
0: EP-nya berarti berapa lagu tuh?
1: Ada 5 track di sana.
0: 5 track.
1: Nama EP-nya 4 Mata 5 Cerita.
0: 4 Mata 5 Cerita yes. Namanya. Boleh dijelasin enggak sih apa sih kenapa namanya itu?
1: Tejo ngomongin biar enggak ngantuk yuk.
0: Yuk.
3: Halo.
0: Halo.
3: Jadi 4 Mata 5 Cerita itu bercerita tentang seperti judulnya 4 mata. Jadi ada 2 pasang mata.
0: Oke, dua pasangan.
2: Sepasang.
0: 2 pasang 6 dong ya.
3: Dua pasang mata kan sepasang ya?
0: Sepasang. Ya. Dua pasang mata. Ya. Terus.
3: Mempunyai cerita di hidupnya masing-masing gitu. Jadi kayak ada bisa jadi sepasang ini punya 5 cerita. Mm-hmm. Jadi ada fase-fasenya di jurus jitu dia PDKT, mm-hmm. belum bernyali dia apa? Baru untuk putus. Membuka hatinya. Mm. Terus temu untuk rindu ketika dia LDR, pelangi selusin warna ketika dia udah deket sama orang nih. Taunya orang itu enggak milih dia. Mm. Terus ada tamasya di angkasa yang happy banget, happy ending lah gitu. Jadi 4 mata 5 cerita itu tentang itu. Jadi ada 5 cerita fase kehidupan percintaan.
0: 5 fase kehidupan. Ada filosofinya ya. 4 mata 5 cerita. Oke deh. Ini ada yang unik juga nih. Ada dari Vili yang juga tanya, kalau tips balikan sama mantan, kalau menurut Ara gimana?
1: Kalau boleh tahu kenapa harus balikan?
4: Iya. Kalau mau balikan ingat dulu kenapa kalian putus.
0: Berarti kita harus apa ya? Tipsnya apa mungkin yang pertama apa?
2: Janganlah.
0: Langsung aja tuh di poin.
1: Jangan ya.
0: Janganlah gitu kan.
1: Tapi benar kata Renner, harus tahu dulu apa yang dulu bikin putus enggak sih? Soalnya mantan kan.
0: Kalau misalkan kayak enggak penting, misalkan putusnya karena enggak penting, boleh balikan.
2: Mau sama orang yang mutusin gara-gara hal yang gak penting.
1: Nah itu dia lah. Kecuali mungkin pacarannya pas masih muda.
4: Gampang banget ya bilang putus artinya ya.
0: Iya. Berarti yang gak penting aja lah. Sesepele itu aja.
1: Kamu bisa mutusin aku gitu kan.
0: Oke. Jadi kalau jawaban dari
4: kata pasangannya sepele gak bener. Parah juga gak bener.
0: Gak bener. Jadi mau

0: mana?
1: Gitu, jadi ingat dulu aja kali ya masalahnya dulu apa yang bikin putus.
0: Nah, tapi kalau kalian sendiri kayak ini gak sih, ngeiyahin gak sih kalau balikan sama mantan atau tim yang enggak sih gue gitu?
1: Dulu aku tidak, lalu pernah ada momennya aku mencoba.
0: Okay.
1: Sekarang tidak lagi.
0: karena ternyata setelah mencoba gimana kak rasanya?
1: Iya, kata orang-orang buat apa membaca buku yang udah pernah lo baca tuh valid sih menurutku.
0: Okay. Tapi kalau gitu, kayak nonton Titanic berulang-ulang kali gimana?
1: Nonton ya. Kalau nonton kan kayak kita menikmati secara visual
0: atau,
1: aja ya.
0: Atau nonton Home Alone berulang-ulang kali gimana?
2: Iya. Itu menjadi habit.
1: Habit. Jadi habit aja kalau itu.
2: Desember ya, tiap Desember.
0: Nonton drakor berulang-ulang kali gimana?
3: Ya okay. Kalau misalnya kalian mau balikan sama mantan kalian sih terserah kalian, gue sih gak mau gitu. Oh, iya. Aja.
0: Kalau Altim gak ya?
3: Gak.
0: Kenapa?
3: Gitu. Karena gini, dari hubungan yang udah berakhir itu, berakhirnya caranya mau baik atau enggak,
0: okay,
3: pasti ada masalah di situ.
0: Iya
3: kan?
0: Yang pasti, gak ke-solve gitu ya?
3: Yang gak bisa di-solve bahkan dari kepribadian masing-masing. Lo ngapain ngabisin waktu dan energi, terutama umur lo udah sekian, ya kan? Mendingan lo upgrade diri lo sendiri, nantinya mungkin dipertemukan sama Tuhan sama yang lebih baik.
0: Oke.
3: Gitu, jadi kayak nggak usah lah.
0: Nggak usah lah ya, udah
1: sudahi saja.
0: Sudahi saja. Kalau yang berdua ini kita kenalnya, namanya aku lupa deh siapa aja sih namanya.
3: Oh iya, oh iya kita belum kenalan masing-masing.
4: Apa pendengarnya Produa namanya?
0: Teman Produa.
4: Teman Produa.
3: Oke.
4: Okay. Lo kita di sini berempat, harusnya kita berlima kan?
0: Oh satu lagi mana?
4: Viko lagi apa ya, mengejar mimpinya enggak ding. Dia lagi ini juga ada kerjaan.
0: Ada kerjaan ya.
4: Malam-malam dia kerjanya. Jadi kita di sini ada Mondi.
3: Halo, aku
0: Mondi,
3: vokalis.
0: Kak Mondi vokalis.
1: Aku Asil, partner nyanyinya Mondi.
0: Ini lucu ya, perkenalannya tengah-tengah ya.
3: Baru mau bilang gue.
4: Terus gue Tejo di gitar.
0: Okay.
5: Dan Rainer di gitar juga.
1: Iya, yang gak hadir ada Viko.
0: Viko, oke. Oke, ini yang dua belum ditanya nih, iya, versi versi balikan setuju gak sih kayak mencoba atau tidak samsek?
5: Itu cuman tadi yang seperti yang gue udah bilang. Ingat kenapa putus.
0: Oke.
5: Kalau misalnya ingat aja dulu rasanya gimana, gitu kan? Rasanya, momen-momennya ingat apa nih, enak apa enggak, mau terjadi lagi apa enggak, gitu. Meskipun mungkin di sananya berharapnya kan, oh saya mau berubah.
0: Alah. Alah. Berarti itu emang udah basi ya.
1: Basi menurut aku. Karena dulu ketika aku memutuskan untuk kita coba deh, enggak usah. Tidak ada itu namanya aku coba berubah, enggak. Gitu. Pada akhirnya kembali lagi kayak, oh iya juga ya, kita tuh dulu putus karena ini ya. Gitu. Ternyata putus keduanya karena hal yang sama.
0: Oke. Jadi tidak ya, Kak ya?
5: Tidak.
0: Tidak.
1: Nono yang masih aja ya.
3: Kalau Tejo gimana?
4: Kalau sekarang sih ya enggak, jangan. Karena sama kayak hasil gue pernah mencoba juga ya. Oh kita coba deh, mungkin ya, kan kita kan suka gitu kan, ada
0: mungkin ada yang berubah,
4: mungkin waktu itu dia kenapa apa, coba deh kita kasih kesempatan. Lalalalalala. Taunya aduh. Jadi jangan ya.
0: Jangan ya, udah berarti tidak ya jawabannya. Tidak. Ya oke, tidak. Tepuk tangan.
1: Siapa sama mantan gitu. Terus kita tuh
0: berarti kalian gak akan ada lagu dengan unsur-unsur balikan-balikan, gak akan ada bikin ya?
1: Belum tentu juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Siapa tahu ternyata ada sebuah cerita di sekitar kita yang cukup impactful ke kita. Why not?
0: Gitu, okay, maksudnya. Okay.
1: Walaupun jawaban kita
0: tidak
1: say no to balikan sama kan. Ya cuma kita gak tahu lah nanti ke depannya.
0: Gak tahu ke depannya. Eh kalau biasanya kayak bikin lagu gitu-gitu, kalian ini juga gak sih kayak relatein sama kehidupan orang-orang juga, misalnya ini orang lagi misalkan dari pacarannya kayak begini, yuk kita bikin lagu kayak begini gitu nggak sih? Atau cerita-cerita di lingkungan kalian aja sih?
1: Mungkin aja. Sebenernya.
3: Kita tuh sering ngejadwalin untuk ngumpul bareng itu minimal seminggu sekali, dan di seminggu sekali itu di pas lagi nongkrong kita pasti ngobrol-ngobrol. Dari siang-siang ngobrolin tentang musik, sore akhirnya ke malam-malam tuh ujung-ujungnya ke cinta lagi. Nah dari pembahasan kita yang cinta-cintaan itu, ya kan, setiap minggu kita bareng, lama-lama kita tuh bisa tahu nih cerita dari masing-masing gimana. Dari aku, Asil, Tejo, Rainer, dan Viko gimana. Dari 5 cerita itu tuh akhirnya terangkum lah sebuah lagu ini. Hmm. Jadi kita pastikan semua lagu yang kita apa tulis itu tulisin? Tuh minimal kita berlima pernah ngerasain.
0: Pernah ngerasain.
3: Kita pengen lagu kita tuh sejujur mungkin kayak kita bisa relate kayaknya.
0: Jadi feel-nya dapat ke kalian semua ya.
3: At least
0: gitu. At least ya. Dan
5: tidak
0: juga
5: tidak hanya juga ini ya, enggak kayak cuman dari pribadi gitu. Kadang-kadang ya dari observasi juga. Kadang-kadang ini kan kita sekelas tesis lah ya ini.
1: Lebih kayak ngomongin orang ya sebenarnya kita.
5: Observasi. Itu
1: masih dia gitu.
0: Observasi.
5: Makanya kalau misalnya dari lagu Celah Hati ini mungkin kan observasi kita oh sekarang tuh udah zaman sosial media banget nih. Gitu. Orang-orang tuh pendekatannya semua PDKT dari semua sosmed, dari sosial media gitu. Bahkan kenalannya atau mencari pasangannya juga jadi sosial media.
1: Iya gitu. Jadi possible gitu kan. Jadi ada gitu kalimat hi it's nice to meet you.
3: Nah itu.
1: Iya maksudnya by elektronik gitu meet gitu.
3: Iya.
0: Oke.
5: Ya maksudnya dari situ kan itu juga dari observasi sebenarnya jadinya. Itu kayak tadi gitu jadi lagu gitu.
3: Iya.
0: Oke, jadi pas banget ketika si lagunya jadi terus akhirnya dinyanyiin, dirasain, semua juga merasakan dan feelnya dapat gitu ya.
1: Harapannya gitu.
0: Harapannya begitu dan pasti sih ya kalau ya pasti sama-sama aja ya. Orang-orang juga pasti akan relate juga sih ujung-ujungnya ya.
1: Iya, pasti ada enggak sih?
0: Ada
1: pasti
0: aja
1: juga ada kan fase itu.
0: Ada aja kan gitu kan dalam beberapa banyak hubungan manusia gitu pasti akan ada yang mirip dong gitu kan. Oke deh, next project akan ada apa lagi, Kak?
1: Mungkin kalau sekarang dalam waktu dekat kita masih promo-promo aja ya, Celah Hatinya melebarkan sayap Celah Hati dulu. Iya, kalau upcoming-nya mungkin ya single baru lagi.
5: Mungkin.
1: Amin.
3: Album baru lagi?
0: Album baru lagi.
1: Album baru lagi. Satu aja belum ada.
3: Aduh,
0: tapi ada pengen gak sih album?
1: Pengen lah, Kak. Semoga ya.
0: Semoga. Amin. Amin. Minimal kalau album tuh berapa lagu sih? Banyak gak sih?
1: Ya,
0: enggak tahu deh.
1: 8.
0: 8 ya. Tapi kalian udah banyak kan lagunya ya?
1: Kalau single sih iya ya, maksudnya single kalau dicampur semua sama yang ada di EP ya, iya ada sih. Cuma kan tuh udah jadi bagian EP ya, nggak mungkin tiba-tiba kejadian album. Pengennya kan kita juga mengkonsepkan dulu gitu, maksudnya
0: fresh
1: apa
0: ya,
1: nih yang mau kita sampaikan di album ini, maksudnya dengan melahirkan album apa tujuannya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan gitu.
0: Oke, tapi ini kan udah ada EP nih ya, dari berapa tuh, setelah itu single itu berapa, 5 ya berapa, lupa.
5: 8
0: ya. Itu kayak dari 1 ke 8-nya benang merahnya sama gak sih, nyambung gak sih, ada ceritanya gak sih, atau beda-beda aja?
1: Kalau di EP mungkin sebenarnya bisa disambungin ya, karena kan maksudnya walaupun bukan satu cerita yang utuh, tapi bisa jadi satu cerita yang utuh kalau emang ada yang ngalamin. Maksudnya semua cerita yang ada di track 4 mata
0: ngalamin
1: cerita, ya berarti kan itu jadi satu kesatuan yang utuh gitu.
0: Oke.
1: Cuman kalau misalkan dalam rangkaian cerita mungkin lebih ke fase aja kali.
3: Fase ya.
0: Oke.
1: Gitu. Bukan satu cerita utuh yang maksudnya kayak oh ini cerita sini atau apa enggak. Cuma lebih ke di percintaan tuh ada fase itu gitu.
0: Oke deh. Siap teman Pro 2. Mau nyanyi enggak sih kalau kalian? Nyanyi enggak
3: sih?
0: Boleh.
3: Oh, dibolehin. Boleh. Mau dong?
0: Ih, boleh. Tapi minus one atau ada alat musik?
3: Ada gitar.
0: Ada gitar. Oke, okay, abis ini ya. Abis ini ya teman Pro 2. Sekarang mungkin mau puterin ini dulu kali. Jurus Jitu ya.
1: Boleh.
0: Ini track playlist Pro 2 malam ini hara semua, guys.
1: Terima kasih loh.

0: Yes, yes, yes. Jurus Jitu dari Harap.
1: Yes.
0: Yang mana yang terakhir katanya kesini ya, waktu pas kesini tuh yang jurus Jitu ini ya.
2: Betul.
0: Yang siang-siang.
2: Siang-siang.
0: Betul. Dan juga teman Pro 2, siap-siap juga karena Hara juga bakal performnya nanti ya.
1: Yes.
0: Boleh ya gak sih dikasih tahu? Boleh dong.
2: Boleh
0: di tanggal 11 Juli akan di mana, Kak?
2: Kita akan manggung di Bandung.
0: Tepatnya
2: di event Semesta Berpesta.
0: Wih.
1: Jadi sampai bertemu warga Bandung.
2: Yes.
0: Wis, mantap.
2: Oh, sama ditambah lagi kita akan apa, Jo?
3: Kita ada project kolaborasi juga, nanti ada video-video kita live session kolaborasi sama Raffi Sudirman dan Fatin Sidkia Lubis.
0: Wait.
2: Nah, itu ya.
0: Oke. Jadi tungguin aja, di follow aja Instagramnya di @
2: yes. Di @ HARRA titik underscore underscore.
0: Oke, titik underscore underscore,
1: betul.
0: HARRA titik underscore underscore.
1: Yes. Betul.
0: Kenapa sih ada titik underscore underscore?
2: Kenapa?
1: Biar
2: ya?
1: Gen Z aja.
2: Ya,
0: kalian Gen Z enggak sih? Kalian Gen Z bukan sih?
1: Enggak.
0: Milenial.
2: Iya.
1: Zillennials.
2: Iya, zillennials.
0: Zillennial bukannya Z itu Gen Z?
1: Iya, kan transisi.
0: Oh, antara dikit-dikit
1: sama millennials jadi zillennials.
0: Oh, zillennial.
1: Gitu. Fleksibel.
0: Siap. By the way, thank you banget kan udah hadir di studio Pro 2.
1: Terima kasih juga.
0: Lancar sukses terus ya.
1: Amin.
0: Ditungguin albumnya.
1: Amin.
0: Nanti kalau misalnya udah ada album, balik lagi ke sini ya ngobrol lagi kita. Oke, thank you. Sekali lagi, jangan balikan sama mantan ya.
1: Betul, jangan balikan sama mantan ya.
0: Oke. Dan juga teman Pro 2, celah hati udah ada di playlistnya Pro 2. Jadi kamu bisa request setiap harinya di Pro 2 Hitlist buat request lagunya Hara Celah Hati, guys ya.
1: Yes, di request guys.
0: Oke, ada pesan yang pengen disampaikan gak sih untuk lagu ini ke teman-teman Pro 2 yang dengerin mungkin harus apa nih mereka?
1: Pesan ya, pokoknya kalau misalkan kamu lagi ngerasa kasmaran dan kamu lagi kayak ngeceng orang, jangan lupa pasang celah hati biar makin geli-geli gitu. Okay.
2: Mari kita ikut merayakan
1: kasmaranmu.
0: Ekidi, sukses terus ya, sukses ya guys. Hara juga bakal nyanyi special perform di studio Pro 2, teman Pro 2. Ini dia celah hati special buat kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Malam-malam kayak gini ya, masih galau juga nggak? Jangan dong teman Perdua ya. Tadi udah ditemenin sama Hara, terus juga sekarang Winda lagi balik nemenin kamu guys. Ini malam Jumat ya, tapi nggak creepy, serem kok ya. Karena studio Perdua ini ngeliat banget ke jalan, jadi kayak berasa ditemenin sama mobil-mobil yang jalan. Kayaknya juga memang malam hari ini lumayan rada hektik juga ya, karena malam hari ini belum sepi sih jam-jam segini. Mungkin ada yang baru pulang juga teman Perdua abis lemburan. Atau mungkin yang abis ngapain nih, dinner malam hari ini atau main sama teman-teman kamu guys. Tapi kalau misalkan ngeliat vibesnya di hari Jumat itu tuh kayak vibes yang memang udah ngechill banget ya sih ya, udah mulai hari Jumat tuh udah happy Friday gitu kan, besok maksudnya ya. Jujur karena memang di 7 hari ini Senin sampai Kamis tuh yang hari yang paling sibuk, dimana Jumat Sabtu Minggu tuh hari yang paling nyaman. Tapi ada juga yang sebalikan, enggak kok kak, aku mah justru Sabtu Minggu sibuk. Berarti kamu kerjanya di weekend ya, weekend ya, bener. Udah nemenin kamu teman Perdua kali ini, pokoknya kita jangan galau-galau. Kita ngobrolin cerita penutup hari lah ya. Kamu mau curhatin apa, mau ceritain apa, boleh WhatsAppin aja di 081260209696. Fabio Asar dulu kali ya, Mahir Memberi Luka, spesial buat kamu.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Yes. Gitaris grup band indie rock Reality Club, Nugi Wicaksono, ini mengatakan teman Pro 2 kalau tujuan akhir dari pembuatan karya musik adalah ini bakal membangun ikatan nyata dan juga dengan pendengarnya. So, gagasan ini penting banget mengenai hubungan emosional dan otentik dengan pendengar dalam bermusik yang didukung oleh gitaris Reality Club ya. Dan Faiz juga menambahkan bahwa koleksi antara musisi dan juga pendengar ini menjadi sangat organik karena pendengar musik modern cenderung memperlakukan lagu kegemaran mereka sebagai bagian dari penegasan identitas diri. Dan vokalis Reality Club sendiri Fathia ini menjelaskan kalau ketertarikan dari luar negeri terhadap ekosistem domestik berdasarkan pengalaman melakukan pertunjukan di Malaysia, Singapura, dan juga Amerika. Jadi musisi luar negeri ini sering bertanya gimana kondisi industri di Indonesia saat ini. Dan Reality Club juga ngejelasin bahwa para musisi serta media di Indonesia saling memberikan dukungan satu sama lain, guys.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Cerita penutup hari ya, cerita penutup malam teman Pro 2. Yes, udah mau sapa-sapa dulu malam hari ini. Malam Pro 2 juga malam. Ini aku lagi stay tune di RRI Digital ya kak. Oke, terima kasih. Pengen request lagunya Remuk dari Angie Carvalho dan Julia. Remuk dari Angie, dari Carvalho dan Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Thank you. Assalamualaikum, selamat malam. Boleh izin request gak sih kak? Boleh coba, kamu mau apa? The Fate of Opelia dari Taylor Swift. Salamnya buat kawinnya dari Lara Purnamasari. Hai Lara, selamat malam, kamu belum tidur. Terima kasih loh Lara udah dengerin aku. By the way, Taylor Swift yang ntar lagi mau ini loh guys, mau menikah gitu kan. Mau menikah, kayak udah gak sabar gak sih? Dan Taylor tuh bilang kalau kayak please yang ke nikahan aku gak usah bawa kado katanya. Gitu ya, kayak gitu. Cukup kalian datang aja aku udah seneng, dan gak usah bawa gift gitu kan. Biasanya kalau orang kaya mah udah gak usah dikasih hadiah lagi. Oke, ini katanya, oh Lara lagi. Habis ini Lara mau ngasih pesan-pesan lagi buat teman-teman Pro 2. Saat lagi tunggu ya kak. Oke, boleh. Lara mau ngasih pesan-pesan apa? Boleh banget dong. Terus ada yang pengen dibutuhkan lagi nya Tuan Muda Jenaka dari Raffi Andika. Sampai buat Kawinda, boleh. Cerita penutup malam ya. Biasanya kalau misalnya malam-malam kayak gini, waktunya untuk kayak kita merenung, menggalau, benar gak sih? Tapi ya sesuai dengan tagline kita, jaga malam, jangan galau malam-malam ya guys. Kita bikin chill aja, kita bikin santai aja. Tapi kenapa ya kayak semakin malam semakin overthinking? Kenapa ya orang kayak gitu teman Pro 2 ya?

Jadi fenomena ini ya sangat-sangat wajar, di mana saat malam hari dan minim distraksi, otak justru memiliki ruang untuk memproses semua memori dan kekhawatiran yang berlebihan. Cara yang praktis bisa bantu gitu ya menenangkan pikiran kamu malam hari ini. Yang pertama, mungkin kamu bisa tulis unek-unek kamu, mengeluarkan isi kepala lewat tulisan, brain dump ya. Sangat efektif ternyata teman pro 2 untuk kita bisa cooling down gitu ya. Terus juga jauhkan dari layar ponsel justru. Ternyata paparan gadget justru membuat otak terus aktif loh. Sebagai alternatif, coba dengerin musik yang menenangkan atau podcast kels bersuara lembut, atau mungkin dengerin aku siaran gitu teman Radio 2 ya. Terus juga latihan pernafasan. Jadi lakukan teknik pernafasan untuk menurunkan detak jantung. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan perlahan selama 4 detik. Terus juga alihkan fokus. Jadi alih-alih memikirkan skenario terburuk, bayangkan tempat atau ingatan yang membuat kamu damai dan nyaman, guys. Jadi yang pastinya pokoknya kita santai aja, kita chill aja. Satu lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: everybody. This is Katy Perry.
1: Hey, everyone. This is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi, guys. It's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Lo kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mutara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2, barengan sama Relifa Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Jumat ini Raya seneng banget karena bakalan ngawali pagi barengan sama kamu dengan Pro 2 Jazzmore Music sampai nanti jam 6 pagi. Terus juga teman Pro 2 nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita waktunya untuk saling update informasi. Dan juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 waktu kita untuk ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber-narasumber yang keren. Dan by the way, spesial di hari ini juga teman Pro 2 bakalan main kamu sampai nanti santai siang di jam 12. Jadi buat kamu juga yang pengen request lagu, terus juga nanti pengen diputerin lagu yang kamu suka, boleh banget kamu tinggal langsung request di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang. So teman Pro 2, kita mulai deh hari ini di hari Jumat dengan Pro 2 Jazzmore Music spesial buat kamu.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnuzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pendengar, saya Samrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Saat terjadi gempa, penting untuk mencari tempat yang aman dan juga menjauhi bangunan serta cari tempat terbuka dan menentukan titik pertemuan untuk bertemu setelah menyelamatkan diri.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 bersama Raya Lihwadis. Pada selamat pagi teman Pro 2, girl group Nono akhirnya resmi merilis versi terbaru dari Rollerblade yang menampilkan kreator konten kreatif berbakat Jibung atau Jessica Bunga. Kolaborasi ini juga berawal dari sebuah ketidaksengajaan yang berujung viral di media sosial. Dengan antusiasme yang begitu besar di media sosial, Nono akhirnya memutuskan untuk merilis versi kolaborasi resmi dengan Jibung.
0: Info Pro 2.
2: Setelah merilis album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo membuat festival music perdananya Daisy Chains Fields yang akan digelar pada tanggal 29 Agustus di Irvine, California, dan menaikkan jajaran musisi perempuan lintas generasi. Festival ini diumumkan melalui akun official at Olivia Rodrigo dan juga at Daisy Chains Fields. Dan ada beberapa nama seperti Doichi, Mitski, hingga Cat's Eye. Dasar keuntungan bersih dari festival ini akan diselenggarakan untuk organisasi yang mendukung hak dan kesejahteraan perempuan serta anak perempuan.
0: Info Pro 2.
2: Video musik terbaru dari Hearts to Hearts Lemon Tank berhasil melewati peringkat pertama pada Trend Music atau Music Trending Chart di platform YouTube. Karena tontonan lebih dari 10 juta kali hanya dalam 2 hari setelah peluncuran perdananya. Karena juga merupakan sebuah lagu utama dari album mini kedua Hearts to Hearts yang berisi 6 daftar lagu seperti Lemon Tank, 15 Love, Baby Steps, Heart Emoji, Secret Recipe, dan juga Root.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Dapat dong. Asik.
1: Love you guys.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Yuk teman Produwell, semoga pagi hari ini bisa bikin kamu ceria dan juga semangat ya. Karena biasanya kalau misalkan menuju weekend itu ada tim-tim yang lebih semangat atau yang ngerasa kayak aduh bentar lagi weekend nih, yaudah deh save energy dulu aja. Tapi teman Produwell, kalau kamu kira-kira masuk ke tim yang mana sih kalau di hari Jumat ini? Kalau aku jujur kayaknya kalau misalkan pagi ke sore aku masih semangat banget. Tapi kalau sore ke malam kayaknya udah saving energy buat menghadapi weekend. Ya enggak sih, dan mau menyimpan tenaga untuk melakukan hal-hal yang pengen melakukan di hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, ada juga nih yang bilang teman Pro 2, kalau misalkan kita tuh pengen hidupnya tuh lebih semangat, katanya kita harus punya goals atau harus punya kayak sesuatu yang kita tunggu-tunggu di hari ini dan juga besok. Kalau hari ini kira-kira yang kamu tunggu apa nih teman Pro 2? Boleh dong di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdk.

0: banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar.